Terima kasih Cik Turang Puan, masih bersama Perempat RRI Pekanbaru, dan kita masih berada di segmen Tepak Pagi maksud saya, spesial masih di Beranda Budaya ya. Ya, di mana ruang yang selalu mengajak kita menelusuri jejak sejarah, budaya, dan kisah-kisah penting yang menjadi bagian dari perjalanan daerah kita. Nah, pagi ini di sesi kedua Beranda Budaya kita, Cik Turang Puan, saya mengajak Anda membuka lembar sejarah yang penuh haru sekaligus menjadi pengingat tentang besarnya pengorbanan manusia di masa lalu. Nah, kita akan membahas tentang sejarah rel kereta api di Pekanbaru serta keberadaan makam pahlawan kerja, sebuah situs yang menyimpan kisah perjuangan dan penderitaan para Romusha pada masa pendudukan Jepang, Cik Tuan dan Puan. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu ya bahwa Kota Pekanbaru di Provinsi Riau itu pernah memiliki yang namanya jalur kereta api. Aduh, kalau mungkin bisa diciptakan sekarang ya. Jadi jarak tempuh mungkin dari Dumai ke Pekanbaru pakai rel kereta api kayaknya enak ya. Tapi sejarah ini bukan kisah kejayaan transportasi seperti di Pulau Jawa, Cik Tuan Puan. Tapi tentang cerita kelam terkait perang, kerja paksa, dan ribuan nyawa yang hilang di tengah hutan Sumatera. Dan di balik hiruk pikuk Kota Pekanbaru yang modern saat ini, tersimpan jejak kelam sejarah rel kereta api yang pernah dibangun Jepang pada masa Perang Dunia II. Jalur itu dikenal sebagai Pekanbaru Dead Railway atau rel kereta api maut Pekanbaru. Nah, seperti apa awal mula jalur kereta api di Pekanbaru ini, Cik Tuan dan Puan yang penasaran, pastikan masih bersama saya di Beranda Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Kita kembali ke sejarah kelam ya, rel kereta api di Pekanbaru dan makam pahlawan kerja. Nah, awal mula jalur kereta api di Pekanbaru itu pada tahun 1943, Cik Tenopuan. Jauh ya. Sebelum Indonesia merdeka. Di sana Jepang mulai membangun jalur kereta api sepanjang 220 km yang menghubungkan Muaro Sijunjung di Sumatera Barat menuju Pekanbaru di Riau. Nah, jalur ini dibuat untuk kepentingan perang Jepang, terutama mengangkut batu bara dan logistik militer menuju pesisir timur Sumatera. Namun proyek besar ini dibangun dengan cara yang sangat kejam, Cik Tonampuan. Jepang itu memaksa puluhan ribu pekerja Romusha Indonesia serta tawaran perang sekutu bekerja di tengah hutan belantara, rawa gambut dan perbukitan Sumatera tanpa makanan dan fasilitas memadai. Coba kita bayangkan ya, Cik Tunampuan, betapa kejamnya waktu itu Jepang. Dan banyak pekerja yang meninggal akibat kelaparan, malaria, disentri, sampai penyiksaan saat itu, Cik Tunampuan. Karena tingginya angka kematian itulah jalur ini kemudian dikenal sebagai jalur kereta api maut. Dan pembangunan kereta api menuju Pekanbaru ini menjadi salah satu proyek tersulit Jepang di Asia Tenggara. Karena jalur rel ini harus melewati hutan lebat, sungai besar, dan rawa gambut yang labil. Nah, di kawasan rawa dekat Pekanbaru, Jepang menggunakan teknik kordori namanya, yaitu menyusun ribuan batang kayu di atas lumpur gambut agar rel dapat berdiri. Jadi banyak pekerja Romusha saat itu dikabarkan tertimbun hidup-hidup di area rawa selama pembangunan berlangsung. Dan rel ini membentang dari Muaro, Logas, Lipat Kain hingga mencapai Pekanbaru di tepian Sungai Jantan. Lalu jalur ini selesai tepat menjelang Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945. Dan ironisnya, Cik Tunampuan, rel yang dibangun dengan pengorbanan ribuan nyawa ini hampir tidak pernah digunakan secara maksimal untuk kepentingan perang Jepang, padahal sudah banyak nyawa yang ditaruhkan di sana, Cik Tuan dan Puannya. Dan kawasan Simpang 3 ya, itu ya, kawasan Simpang 3 di Pekanbaru yang sekarang ini itulah menjadi salah satu pusat penting pembangunan jalur ini, Cik Tuan dan Puan. Karena di daerah tersebut dulu berdiri kamp pekerja Romusha dan pusat logistik Jepang. Dan kini di kawasan itu masih terdapat monumen lokomotif tua sebagai pengingat sejarah kelam pembangunan rel kereta api di Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Nah, selain monumen lokomotif itu terdapat juga makam pahlawan kerja yang menjadi simbol penghormat bagi para Romusha dan korban pembangunan rel maut tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Ya, Ci, Tuan dan Puan, pukul 7.37 menit saatnya kita update informasi cuaca bersama Pro 1 dan BMKG Pekanbaru.
1: 30 km per jam. Selanjutnya informasi mengenai perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau adanya 39 titik di wilayah Sumatera dan di Riau sendiri ada 1 titik di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG serta di sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
4: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Selamat pagi untuk Cempaka yang ada di Kota Pekanbaru, Cik Turan Puan ya. Kita membahas tentang warisan sejarah yang tidak boleh hilang. Karena memang hari ini Pekanbaru tumbuh menjadi kota modern. Namun sejarah rel kereta api maut tetap menjadi bagian penting dari identitas kota kita ini. Gak boleh dilupain ya, Cik Turan Puan, rel itu bukan sekedar jalur transportasi lama, tapi simbol penderitaan ribuan romusa Indonesia yang dipaksa kerja demi ambisi perang Jepang. Padahal semuanya sia-sia, Cik Turan Puan, ya, tak digunakan juga. Jejak sejarah ini mengingatkan bahwa dibalik pembangunan dan kemajuan sebuah kota pernah ada pengorbanan manusia yang luar biasa. Pernah darah tumpah di tanah kita ini. Karena itu monumen lokomotif, makam pahlawan kerja, dan sisa-sisa jalur rel tua di Riau harus dijaga sebagai pengingat sejarah bagi generasi mendatang agar tragedi kemanusiaan seperti itu tidak pernah terulang kembali, Cik Tuan dan Puan. Dan di berbagai forum dan komunitas sejarah Indonesia, banyak masyarakat menilai jalur Muaro Pekanbaru sebagai salah satu sejarah paling tragis namun paling terlupakan di Sumatera. Nah, dengan mengangkatnya pagi ini, mudah-mudahan kita tidak melupakan sejarah itu, Cik Tuan Puan, bahwa ternyata di Pekanbaru ada sejarah perkereta apian yang pernah dikenal sebagai rel maut, Cik Tuan dan Puan ya. Demikian informasinya sebagai refleksi untuk kita semua, Cik Tuan dan Puan, bahwa ternyata di Kota Pekanbaru itu pernah ada sejarah per rel kereta apian. Dan tetap kita harus mengingat sejarah dan membuat kita termotivasi untuk tetap menjaganya, Cik Tuan dan Puan. Sampai jumpa lagi di Beranda Budaya berikutnya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
6: Itu aku.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, kembali bersama saya Bintang Lilis Hartika Citorampuan. Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, termasuk revitalisasi sekolah rusak dan perhatian terhadap guru honorer. Upaya ini dilakukan melalui audiensi bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI di Jakarta pada hari Rabu lalu, 13 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Cik Tuan dan Puan Afni hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI Gogot Suharwoto, Cik Tuan dan Puan. Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya maksimal memperjuangkan bantuan revitalisasi bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Dan saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan untuk mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemkab Siak juga mengusulkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi yang saat ini telah memasuki tahap survei lapangan oleh pihak Kementerian. Afni berharap hasil pertemuan ini membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Siak. Dalam audiensi tersebut juga, Cik Turupuan, sejumlah isu pendidikan turut dibahas, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan hingga perhatian terhadap guru non-ASN dan guru honorer. Untuk itu, Kemendikdasmen juga memastikan guru non-ASN tetap dapat pengajar dan memperoleh hak-haknya melalui dukungan dana BOS serta program pengangkatan P3K. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: Kids dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau yang masih terus menyapa dan menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini, Cik Tunepuan. Sudah sampai di mana masakannya hari ini? Ya, yang lagi memotong-motong cabai, yang lagi motong-motong sayur, ya. Saya dari Sudirman 440, Bintang Lili Sartika masih akan terus menyapa Anda di ragam lagu-lagu Melayu bersama dengan informasi-informasi tentang seni tradisi dan adat istiadat dari tanah Melayu Riau. Nah, berikut ini Cik Tuan dan Puan, kita akan membahas tentang Rewang dan Kojo Samo. Ini tradisi tolong-menolong yang masih hidup sampai sekarang di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Nah, jadi di sana itu Cik Tuan dan Puan, meskipun kehidupan modern yang semakin sibuk dan individual, ternyata masih ada tradisi masyarakat yang masih menjaga semangat kebersamaan dengan sangat kuat, yaitu tradisi Rewang dan Kojo Samo. Tradisi ini bukan sekedar kegiatan membantu aja ya, kegiatan membantu orang yang sedang punya hajatan khususnya. Lebih dari itu, Rewang dan Kojo Samo adalah simbol hidupnya rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang multikultur yang terdiri dari berbagai suku, terutama Melayu dan Jawa, Cik Tuan dan Puan. Dan dalam kehidupan masyarakat Desa Sungai Buluh ini, ketika ada warga yang mau mengadakan acara seperti pernikahan, akikah, kenduri, khitanan, atau acara adat lainnya, masyarakat itu akan datang membantu secara sukarela loh. Ada yang membantu memasak, mendirikan tenda, menyiapkan perlengkapan, mencuci piring sampai mengatur jalannya acara. Nah, menariknya Cik Tuan dan Puan, semua dilakukan tanpa pamrih. Ayo, di zaman sekarang masih ada gak yang pamrih? Ini dilakukan tanpa pamrih, tidak ada hitung-hitungan upah, yang ada justru kebersamaan dan keyakinan bahwa suatu saat mereka juga akan saling membutuhkan bantuan serupa. Jadi kalau bisa kita bayangkan ya, kalau kita mau pesta terus semua masyarakat datang membantu kita, ya begitu juga sebaliknya. Jadi ada saling ya, kata saling ini Cik Tuan dan Puan, yang sekarang tuh sedikit mulai langka gitu kan. Dan masyarakat Melayu mengenalnya dengan istilah Kojo Samo atau bekerja bersama-sama. Sementara masyarakat Jawa menyebutnya Rewang. Jadi ada perpaduan Jawa dan Melayu ya. Meski berasal dari budaya yang berbeda, keduanya memiliki makna yang sama, yakni gotong royong dan saling membantu. Nah, disinilah kita bisa melihat keindahan hidup masyarakat multikultur di Sungai Buloh ini. Jadi perbedaan budaya tidak membuat mereka terpisah, tapi saling melengkapi dan memperkaya kehidupan sosialnya. Nah, Cik Tuan dan Puan, tradisi seperti ini sangat penting sekarang sebenarnya ya, karena memang kita tidak bisa hidup jalan sendiri ya kan. Ada kalanya seseorang membutuhkan tenaga, waktu, dan mungkin dukungan moral dari orang lain. Dan Rewang maupun Kojo Samo ini menjadi bukti bahwa nilai kebersamaan itu masih tetap hidup di tengah masyarakat modern kita saat ini.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Basalang merupakan tari kreasi yang menggambarkan kegotong-royongan di masyarakat Rengat. Gotong royong ini umumnya dilakukan ketika orang-orang sibuk mencari ikan beramai-ramai, menggunakan jala dan juga sampan. Kegiatan ini dilaksanakan ketika air laut surut. Tari ini juga menggambarkan bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana setelah menangkap ikan dengan gerakan menari, berenang beramai-ramai, bersenda gurau, dan memiliki getaran yang dinamis, ketegaran, dan keceriaan.
2: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz/4 RRI Pekanbaru, Cituan Ampuan, tradisi Kojo Samo dan Rewang. Ciri khas tradisi Melayu dan Jawa yang hidup berdampingan. Inilah yang membuat tradisi di desa Sungai Bulu ini menarik dan semakin menarik karena ada perpaduan budaya dari berbagai suku yang hidup berdampingan secara harmonis, Cik dan Puan. Masyarakat Jawa yang tinggal di sana masih mempertahankan kebiasaan khas dalam tradisi Rewang. Salah satunya adalah punjungan, yaitu kegiatan mengantarkan undangan secara langsung kepada kerabat atau tetangga sambil membawa tanda penghormatan tertentu. Ada juga kebiasaan menumpang-numpangi, yaitu saling membantu perlengkapan maupun kebutuhan hajatan antar warga. Saya dulu ingat ya, ada tetangga Jawa yang mau buat acara, dia datang mengundang sekaligus bawa tuh ada makanan di dalamnya banyak tuh. Ada kayak apa namanya mangkok-mangkok, isinya di situ nasi, mie, tempe orek, daging ayam, macam-macam dengan sayuran. Nah, mungkin seperti itu kayaknya ya. Sementara masyarakat Melayu memiliki gaya sendiri dalam pelaksanaan gotong royong karena biasanya masyarakat langsung datang membantu sesuai kebutuhan tanpa melalui kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam budaya seperti dalam budaya Jawa. Namun nilai utamanya tetap sama ya, Cik Tuan dan Puan, yakni saling membantu dan menjaga hubungan baik sesama warga. Hal yang menarik, kedua budaya ini tidak saling meniadakan. Paham ya? Saling memahami, mereka lebih saling memahami, menghormati perbedaan dan kebiasaan masing-masing. Inilah yang membuat kehidupan sosial di desa Sungai Buloh terasa hangat dan harmonis. Dan melalui tradisi ini juga kita melihat bahwa keberagaman budaya sebenarnya bisa jadi kekuatan pemersatu ya, bisa berdampingan, Cik Tuan dan Puan. Apalagi kalau kita mau saling menghargai, maka perbedaan tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun. Nah, ini pesannya, Cik Tuan dan Puan ya. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup modern sekarang, tradisi seperti Rewang dan Kojo Samo ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara manusia tetap membutuhkan kedekatan secara langsung. Karena memang kebersamaan yang dibangun melalui gotong royong itulah yang memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi jangan sampai hilang, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
5: Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Zuron Puan yang masih bersama Prompat RR Pekanbaru di Tepak Pagi hari ini ya. Kita akan mengakhiri pembahasan kita terkait dengan tradisi Rewang dan Koja Samu yang sudah menitipkan pesan untuk masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya untuk zaman hari ini. Karena memang tradisi-tradisi seperti ini memang harus diwariskan Cik Zuron Puan, meski sesibuk apapun kita, meski seindividual apapun kita, tapi kita membutuhkan orang lain di sekitar kita, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kedua, tradisi ini memiliki nilai budaya yang perlu harus terus kita lestarikan, karena ini merupakan bagian dari identitas masyarakat lokal yang wajib harus diturunkan, diwariskan turun-temurun. Karena memang tradisi ini memperlihatkan bagaimana gotong royong, budaya gotong royong itu sebagai kebutuhan hidup sebenarnya, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tradisi Rewang dan Koja Samu ini memperlihatkan bahwa budaya lokal bukan hanya tentang upacara atau kesenian aja, tapi juga tentang cara masyarakat sehari-hari ya. Dan nilai gotong royong yang terkandung itu adalah menjaga keharmonisan sosial. Walaupun sekarang kita sudah sangat langka, sangat jarang melihat yang namanya gotong royong, tapi tradisi Koja atau Rewang ini harus terus kita pertahankan dan wariskan kepada generasi ke generasi. Karena masyarakat Rewang dan Koja Samu ini bukan sekedar kebiasaan lama, Cik Tuan dan Puan, tapi kebutuhan hidup yang akan selalu relevan kapanpun zamannya. Semoga tradisi seperti ini tetap hidup di tengah masyarakat kita, Cik Tuan dan Puan, sebagai pengingat bahwa kebersamaan dan kepedulian sosial adalah kekuatan besar dalam kehidupan bermasyarakat.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Bedenden merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedenden memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedenden dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedenden yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedenden juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedenden yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedenden yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, cik tuan dan puan, kembali lagi kita berjumpa di kabar berita. Untuk jam 9 waktu Indonesia Barat ini, cik tuan dan puan, ada berita dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang membuka secara resmi pelaksanaan Piala Dunia Anak Indonesia Regional Riau yang digelar di Stadion Mini Gelora Hang Tuah, Kecamatan Kulim Pekanbaru pada Kamis lalu, 14 Mei 2026. Turnamen ini diikuti puluhan sekolah sepak bola dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Dan pelaksanaan turnamen ini juga menjadi momentum penting dalam pembinaan sepak bola usia dini di Riau. Stadion Gelora Hang Tuah sebagai satu lapangan sepak bola terbaik di Provinsi Riau. Turnamen ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 52 klub seprovinsi Riau, cik tuan dan puan, dan berharap kompetisi ini mampu melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial yang dapat membawa nama baik Riau hingga tingkat nasional maupun internasional. Kabar berita berikutnya, cik tuan dan puan, Satpol PP Kota Pekanbaru bakal menertibkan kembali pedagang pasar tumpah yang berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Keberadaan pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan saat ini sangat mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Selain mengganggu lalu lintas, persoalan lainnya adalah sampah yang berserakan dari aktivitas pasar tumpah di sana. Saat ini pedagang yang berjualan hingga luar batas waktu yang telah ditentukan, cik tedopuan ya, ada yang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan setidaknya ada 200 pedagang yang berjualan di kawasan tersebut, dan mereka berjualan di trotoar dan bahkan ada yang di bahu jalan. Maka keberadaan PKL di bahu dan trotoar Jalan Ahmad Yani tentu sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Masyarakat khususnya pengguna jalan sangat terganggu dengan adanya aktivitas pedagang ini, dan mereka masih berjuang di jam-jam sibuk sehingga mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas. Demikian kabar berita jam 9. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 11 nanti.

Kami masih akan terus menyapa Anda, pendengar setia Pro 4 RR Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada dan apapun aktivitasnya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan bersama, berkumpul bersama keluarga dan selalu diberikan kemudahan apapun urusannya sepanjang hari ini ya. Dan kami masih dari Sudirman 440 masih akan terus menyertai aktivitas Anda dengan rangkaian lagu-lagu Melayu dari Pro 4 RR Pekanbaru. Tapi tanpa ketinggalan, tentu kita tidak sekedar menikmati hiburan, tapi kita juga akan terus menambah pengetahuan kita. Di rumah kita itu selalu masalah lingkungan itu selalu ada, Cik Tuan dan Puan. Paling utama adalah sampah ya. Nah, ketika berbicara tentang persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru, seringkali kita langsung membayangkan banjir, benar ya? Apalagi sekarang nih hujan lagi, ini belakangan ini kayaknya hujan rentan memberikan efek banjir ya. Akibat apa? Nah, tumpukan sampah juga ya, selain banjir, tumpukan sampah, udara panas, drainase yang tersumbat. Nah, padahal kalau ditelusuri lebih jauh, banyak persoalan lingkungan sebenarnya bermula dari kebiasaan kecil di rumah kita sendiri. Sampah rumah tangga ini menjadi salah satu contoh paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Cik Tuan dan Puan ya, mulai dari plastik belanja, sisa makanan, botol minuman hingga kemasan sekali pakai yang jumlahnya terus bertambah setiap hari. Nah, tanpa kita sadari kebiasaan membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah ikut memberikan dampak besar bagi lingkungan kota, Cik Tuan dan Puan. Dan di Pekanbaru sendiri bisa kita lihat ya, pertumbuhan penduduk, aktivitas perkotaan inilah yang membuat volume sampah terus meningkat. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, sampah akan menumpuk di berbagai tempat, masuk ke paret, menyumbat saluran air, hingga akhirnya memperparah banjir ketika hujan turun deras. Nah, pendengar Green Radio, Cik Tuan dan Puan, kadang kita menganggap satu plastik kecil yang dibuang sembarangan tidak akan berdampak besar ya. Tapi jangan salah ya, kalau ribuan orang melakukannya itu mungkin bukan kita aja ya kan. Saya rasa ada lagi, akhirnya membawa dampak dan masalah besar untuk kota kita. Nah, selain persoalan lingkungan, tidak hanya soal sampah yang terlihat, ada juga kebiasaan boros penggunaan plastik. Minimnya kesadaran mendaur ulang hingga budaya menggunakan barang sekali pakai yang semakin meningkat, Cik Tuan dan Puan. Untuk aja sekarang ya, ada beberapa retail di Kota Pekanbaru yang sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi. Jadi kalau kita belanja ke sana, Bu, gak pakai plastik lagi ya gitu. Nah, jadi harus ingat ya, dari rumah kita bawa kantong gitu loh. Kantong sekarang sudah ada dijual ya kan. Jadi ya biarlah digunakan berkali-kali, yang penting kita tidak membuang plastik gitu ya. Dan lingkungan bersih itu bukan hanya tugas petugas kebersihan, Cik Tuan dan Puan. Jadi ini nih tanggung jawab bersama ya. Jadi harus kita mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri juga. Jadi hal sederhana dengan membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan plastik, memisahkan sampah organik dengan non-organik, hingga tidak membuang sampah ke paret, itu adalah langkah penting menjaga Kota Pekanbaru tetap nyaman untuk dihuni. Nah, karena lingkungan yang sehat itu bukan diwariskan begitu aja ya, Cik Tuan dan Puan, tapi dijaga bersama melalui kebiasaan sehari-hari. Takkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya baik, Cik Tunan Puan masih di Green Radio kita. Pagi ini ya, kita masih membahas tentang lingkungan. Karena memang gak habis-habisnya, Cik Tunan Puan. Memang harus diingatkan ya. Kalau mengingatkan memang tidak boleh bosan, harus setiap hari. Apalagi sekarang persoalan hujan yang selalu mendatangkan banjir di beberapa kawasan jalan utama maupun pemukiman, kadang yang tergenang hanya dalam waktu singkat setelah hujan deras, iya kan? Benar kan, Cik Tunan? Dan banjir memang dipengaruhi banyak faktor, jadi seperti curah hujan yang cukup tinggi misalnya, nah kondisi drainase. Namun ada satu hal yang sering kita tidak sadari, yaitu perubahan lingkungan yang terjadi secara perlahan. Berkurangnya ruang hijau misalnya nih, semakin sempitnya daerah resapan air, hingga kebiasaan membuang sampah sembarangan membuat air hujan sulit mengalir dengan baik. Jadi parit tersumbat, saluran air dipenuhi sedimentasi, sementara tanah yang dulunya mampu menyerap air kini berubah menjadi beton dan bangunan. Ini real ya, Cik Tuan Puan. Akhirnya air lebih mudah meluap ke jalan dan pemukiman warga. Nah, Cik Tuan Puan, Green Radio, masalah lingkungan sebenarnya saling berkaitan. Jadi ketika sampah tidak dikelola dengan baik, maka drainase yang terganggu. Ketika pohon semakin sedikit, suhu kota kita menjadi lebih panas. Nah, ketika lahan hijau berkurang, banjir menjadi lebih mudah terjadi. Karena itu solusi lingkungan tidak bisa dilakukan setengah-setengah, Cik Tuan Puan. Harus ada yang menangannya khusus ya. Kota membutuhkan kesadaran bersama antara masyarakat, komunitas, dunia pendidikan, sampai pemerintah untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, anak-anak muda juga punya peran penting loh. Mulai dari kegiatan bersih lingkungan ya, menanam pohon, mengurangi sampah plastik, sampai aktif mengedukasi lewat media sosial tentang pentingnya menjaga bumi. Nah, karena kota yang nyaman tidak hanya dibangun dengan jalan besar dan gedung tinggi, Cik Tuan Dempuan ya, tapi juga dengan lingkungan yang sehat dan terawat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Cik perempuan menjaga kebersihan halaman rumah dengan tidak membuang sampah ke sungai atau drainase, membawa botol minuman sendiri, mengurangi pembakaran sampah sampai menanam tanaman di sekitar rumah adalah langkah sederhana yang dampaknya sangat besar jika dilakukan bersama-sama, Cik Tonopuan. Nah, Kota Pekanbaru hari ini menghadapi tantangan lingkungan yang cukup nyata. Cuaca terasa semakin panas, sampah terus bertambah, dan persoalan banjir masih menjadi perhatian masyarakat. Namun kondisi ini bukan berarti tidak bisa diperbaiki ya. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kita. Nah, masyarakat Melayu dari dulu sudah mengajarkan hidup selaras dengan alam. Jadi alam dijaga karena dianggap bagian penting dari kehidupan manusia. Nilai seperti inilah yang perlu dihidupkan kembali di tengah kehidupan modern saat ini. Jadi mulailah dari hal sederhana ya, karena bumi tidak membutuhkan satu orang yang sempurna menjaga lingkungan, tetapi membutuhkan banyak orang yang mau peduli dan bergerak bersama. Semoga Kota Pekanbaru tetap menjadi kota yang aman, nyaman, hijau, bersih, dan sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4 FM di Tepak Siang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber.

0: cari yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Terompuan masih bersama Perompat RRI Pekanbaru ya. Jarum jam terus berdetak dan berputar ya, mengikuti arahnya ke sebelah kanan terus gitu kan. Dan saat ini sudah pukul 10 lebih 15 menit Cik Terompuan ya. Kita akan perbarui kebersamaan kita di saat ini karena sudah masuk di tepak siang Cik Tuan dan Puan ya. Kita masuk ke kuliner dulu nih. Kuliner dari jajanan tradisional Minangkabau yang biasanya kita kenalkan dengan rendang ya kan, terkenal dengan pedasnya, gurihnya. Nah, ini jajanan Minangkabau yang kental dengan rasa gurih serta manis dan banyak disukai masyarakat Cik Tuan dan Puan. Namanya kacimuih. Kacimuih yang terbuat dari singkong yang dicampur dengan kelapa parut serta taburan gula di atasnya. Jadi kacimuih ini memiliki cita rasa yang gurih dan manis. Rasa gurihnya ini berasal dari singkong yang direbus hingga matang dan empuk Cik Tuan dan Puan. Rasa manisnya berasal dari gula pasir yang ditaburkan di atasnya. Nah, ketika digigit, kacimuih ini memiliki tekstur yang lembut dan halus di bagian dalamnya. Namun di bagian luarnya, kacimuih memiliki tekstur yang renyah. Sensasi menikmati tekstur yang renyah saat berada di mulut menjadikannya menikmati kue ini begitu menyenangkan. Dan kacimuih ini juga bisa menjadi solusi mengganjal perut saat lapar. Karena memang berbahan dasar dari singkong, Cik Terompuannya cukup mengenyangkan ya. Tapi meskipun terbuat dari bahan yang sederhana, ternyata kacimuih ini memiliki kandungan gizi yang bermanfaat. Jadi jika tidak dikonsumsi secara berlebihan, singkong ini merupakan sumber karbohidrat yang baik. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita ya kan. Nah, kelapa parutnya merupakan sumber lemak yang baik, lemak yang merupakan sumber energi yang penting. Nah, kalau pas Ramadan ternyata kacimuih ini jadi primadona di pasar Pabukuan Padang sebagai menu berbuka puasa sebagai takjil ya. Dan bagi yang tidak terbiasa langsung mengkonsumsi nasi saat berbuka, kacimuih cocok jadi pengganjal perut sebelum melaksanakan sholat tarawihnya. Jadi kacimuih ini memiliki kesamaan dengan beberapa kue tradisional lain seperti ancemon atau ketimus yang umumnya dapat dijumpai di Betawi. Namun berbeda dengan kacimuih, memiliki keunikannya tersendiri karena memiliki cita rasa yang mewakili keanekaragaman kuliner Sumatera Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Dengan lagu-lagu dari Tanah Minang, Sumatera Barat, Cik Todang Puan, kita masih akan membahas tentang kacimuih ya. Kacimuih, jajanan tradisional dari Sumatera Barat. Nah, bagi kalangan orang Minangkabau yang lahir di tahun 1980-an, jajanan kacimuih ini sangat akrab di telinga. Dulu, Cik Todang Puan, orang yang menjual kacimuih ini bisa dengan sangat mudah dijumpai di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional, warung-warung kaki lima, hingga kantin sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, jajanan ini sudah mulai langka di pasaran. Ya, mungkin ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kelangkaan kacimuih. Ya, salah satu faktornya adalah perubahan tren kuliner. Karena masyarakat Indonesia sekarang kan lebih menyukai jajanan modern yang memiliki cita rasa yang lebih beragam. Tapi tidak dengan saya, Cik Todang Puan, saya suka yang tradisional-tradisional, malah lebih sehat kayaknya ya. Selain itu, generasi muda sekarang sudah semakin jarang juga mengkonsumsi kacimuih karena memang banyak makanan cepat saji ya. Tapi walaupun langka, Cik Todang Puan, kacimuih masih dapat ditemukan di beberapa pasar tradisional di Sumatera Barat. Biasanya kacimuih dijual oleh pedagang kaki lima dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kue ini bukan hanya menggoda dengan cita rasa lezatnya, tapi juga menarik perhatian dengan harganya yang cukup terjangkau, Cik Todang Puan ya. Dan kacimuih adalah salah satu kekayaan budaya Minangkabau yang perlu dilestarikan. Jadi jajanan ini memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi karena kacimuih merupakan salah satu bukti kuliner, kekayaan kuliner Minangkabau yang sudah ada sejak zaman dulu. Jadi yuk kita lestarikan kacimuih ya, dengan cara membelinya, mempromosikannya. Apalagi sekarang media sosial sudah gampang ya, jadi masyarakat bisa melestarikan kacimuih dengan membelinya. Dan pelaku usaha dapat berinovasi dan mengembangkan produk kacimuih agar lebih menarik bagi konsumennya. Itu dia informasi kuliner Nusantara kita siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kabar atau informasi kuliner Nusantara lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Pukul 10:45 saat ini, Cik Turepuan, tanpa terasa saya harus mengakhiri kebersamaan kita dari tepak pagi pukul 5 hingga jelang tepak siang saat ini ya. Terima kasih sudah menemani saya di rangkaian program-program yang sudah kami persembahkan, mulai dari informasi dan lagu-lagu hiburan, dengan harapan Anda semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan berbahagia, tambah semangat dengan lagu-lagu yang kami persembahkan ya. Jangan kemana-mana, Cik Turepuan, suguhan ragam informasi tradisi, seni tradisi, budaya, kebudayaan dari seluruh daerah Nusantara masih akan menghiasi kebersamaan kita sepanjang hari ini ya, bersama rekan kami yang lainnya. Dari Sudirman 440, saya yang bertugas Bintang Lili Sartika pamit undur diri. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituan dan Puan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Cituan dan Puan, hari ini Ji akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Tepa Siang Jelang Tepa Petang. Pukul 11 lewat 11 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mulai dengan teras UMKM. Nanti kita akan rekomendasikan kuliner atau kriya atau karya apa yang baru, yang unik yang ada di Kota Pekanbaru kita ya. Jangan kemana-mana dulu tentunya. Kita akan nikmati satu lagu Batak lagi nih Cituan dan Puan. Ada Sai Horas Mahotu dari Nirwana Trio.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Ren, makan siang yuk.
4: Aku traktir deh.
5: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
3: Tahu aja kamu.
5: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
2: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ajo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kira muda amalah mapi-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai ku pirak gani sa bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: ni
0: mamanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabe te bangak kena tano ni bah
1: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kumat tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom ni ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
3: Aduh, tunaku jatuh, ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
6: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
5: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
6: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
5: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Citon dan Puan, dalam waktu dekat akan ada pesta durian. Pesta durian ini jadi cara sempurna memang ya untuk merasakan cita rasa lokal Riau tanpa resiko mendapatkan durian hambar. Nah, durian Ikerisman. Ini durian yang cukup oke banget ya di Pekanbaru brandnya. Menawarkan durian pilihan mulai dari Rp27.000 setiap Jumat sampai dengan Minggu. Lengkap dengan jaminan rasa, kurang manis, ganti. Kalau asem atau ambar, ganti. Ganti terus sampai ketemu rasa yang mantep, Cituan dan Puan. Lokasinya durian Ikerisman maksudnya. Ini di Jalan Arifin Ahmad. Dan untuk promonya ini setiap weekend ya, alias Jumat sampai dengan Minggu. Stok durian promo terbatas, jadi untuk Cik Tuan dan Puan kalau misalnya pingin dapet, jadi segera datang yang agak pagian dikit ya. Maksudnya agak awalan dikit daripada yang lain, ntar keburu habis. Jadi silakan kunjungi outlet durian Ikerisman di Arifin Ahmad. Cik Tuan dan Puan bisa pilih serta dapatkan durian nikmat pilihan Cik Tuan dan Puan. Untuk petunjuk cara ke lokasi kalau misalnya baru di Pekanbaru atau belum pernah gitu ya kan, Cituan dan Puan bisa ketik di Google Maps itu durian Ikerisman, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Cituan dan Puan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
3: Oh, iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama Fajriyah Hidayati. Setelah dua hari pencarian, Rahmadani, 13 tahun, pelajar asal Dusun Lereng RT 02 RW 01 Kecamatan Kuo Kabupaten Kampar yang tenggelam di Sungai Kampar ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat 15 Mei 2026 malam. Korban ditemukan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di sekitar keramba warga atau sekitar 3,5 km dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam di desa Pulau Balai, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam pada Kamis 14 Mei 2025 sore. Ketika itu korban dan teman-temannya sedang mandi di sungai dan terseret arus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan penemuan korban berawal dari informasi yang sedang memberi makan ikan di keramba dan melihat sosok jenazah mengapung di sekitar lokasi. Ia mengungkapkan sebelumnya tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sisi kanan dan kiri sungai ke arah hilir sejauh kurang lebih 3 km serta melakukan penyelaman pada sejumlah titik yang dicurigai.

Kita ke kabar berita berikutnya, Cituan dan Puan. Harga emas batangan domestik produksi PT Antam TBK atau harga emas Antam mengalami penurunan tajam pada perdagangan Sabtu 16 Mei 2026. Pelemahan ini membuat harga emas Antam kembali menjauh dari level tertinggi yang sempat tercapai pada awal tahun. Mengacu pada laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini turun Rp50.000 menjadi 2,

Harga tertinggi emas sepanjang masa atau all time high pada Kamis tercapai itu di level Rp3.168.000 per gram. Tidak hanya harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga mengalami penurunan signifikan pada Sabtu, 16 Mei 2026. Harga buyback itu turun Rp60.000 menjadi Rp2.576.000 per gram. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, kita masuki waktu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali lagi masih dalam rangkaian Tepa Siang hari ini, Cetuan dan Puan. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Tidak semua perjuangan hidup diceritakan dengan wajah muram. Dalam budaya Melayu Riau, kerja keras bahkan bisa disampaikan lewat gerak yang ringan, jenaka, dan juga menghibur Cetuan dan Puan. Dari nilai itulah Tari Balanang hadir sebagai salah satu warisan budaya yang bukan hanya memikat lewat pertunjukan, tetapi juga menyimpan cerita tentang ketangguhan manusia dalam menjalani kehidupan. Tari Balanang adalah tarian tradisional khas suku Sakai di daerah Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau. Di balik gerakannya yang lucu, Tari Balanang merekam perjalanan masyarakat Melayu tempo dulu saat menggantungkan hidup dari hutan. Kita akan bahas ini nanti selengkapnya tentu. Kita akan nikmati dulu lagu berikut sampai habis, jangan kemana-mana.
1: Brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

flora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do. So do.
3: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
4: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
3: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita .
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
4: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
3: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Hajo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip gugo kerji. Kik manawad abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kirim budak amalama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Walau di

0: mall.
1: Hagalan yang beli ke kajong ko.
0: Alamak mampu mahawat ku tisa. Injus mahal, mahal gani. Harga pandai juga pirak gansa. Berjuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Ia mahu jadu ku cancang kon. Jangan jadu ku cancang kon. Jasa kabel tu bangak kena tanu ni bah.
1: Jatuh bah. Hei, mak takut aku bapak ini sama. Tobat-tobat. Sombong ne. Nak uzubillah min zalik. Amit amit. Hutang-hutang ane. Sepenting kelihatan glamor. Kini kuat tuh.
0: Kasako tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mau ada duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
2: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya, karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
3: Soekarno.
2: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
4: Muhammad Hatta.
5: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Meski agak terlambat, namun pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menyalurkan bantuan kepada ratusan warga terdampak penutupan operasional Panglong Arang. Penyaluran bantuan dipusatkan di kantor desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi pada Rabu 13 Mei 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 93 kepala keluarga atau sebanyak 363 jiwa yang terdampak langsung akibat berhentinya aktivitas Panglong Arang.

Lima Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi penghafal Quran melalui program unggulan tahfiz yang terus dikembangkan di lingkungan sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Kepala SD Muhammadiyah Lima Pekanbaru Mulia Siregar saat kegiatan wisuda tahfiz juz 29 dan 30 yang diikuti sebanyak 10 siswa penghafal Al-Quran pada Kamis 14 Mei 2026. Mulia mengatakan pihak sekolah akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas program tahfiz agar mampu melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran sekaligus mendukung program Pekanbaru Cinta Al-Quran yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Bertaut. Batik Kiambang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kiambang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kiambang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
4: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
3: Oh, tak payah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
2: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya?
3: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
2: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok, Ron?
3: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
2: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cituan dan Puan masih bersama Jie pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dalam rangkaian musik informasi. Cituan dan Puan, kita ke informasi dari polisi. Kepolisian sektor Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya, melaksanakan kegiatan green policing berupa sosialisasi edukasi peduli lingkungan serta penanaman pohon pinang hias di lingkungan gereja GPDI Dusun Banau, Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir pada hari Kamis 14 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran personel Polsek Rangsang bersama jemaat gereja GPDI Desa Beting sebagai bentuk sinergi antara kepolisian dan juga masyarakat, Cituan dan Puan. Kemudian pastinya tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kapolsek Rangsang AKP Gunawan melalui Aibda Suharmoko didampingi Bribka Hairi mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukatif kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal, sekolah maupun rumah ibadah. Cetuan dan Puan, nanti kita akan beralih ke rangkaian program Dangdut Yo seperti biasa pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti Cetuan dan Puan bisa request lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu dangdut kesayangan Cetuan dan Puan di 23606 atau 0811-760-0959. Jangan mana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Cituan dan Puan masih bersama aja petang hari ini pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat dan kita sudah masuk dalam rangkaian Dangdut Yuk. Silakan untuk Cituan dan Puan yang ingin bergabung di 08117600959 atau 23606 Cituan dan Puan. Ini teleponnya udah berdering dari tadi nih. Kita angkat dulu kali ya penelpon yang mau bergabung di Dangdut Yuk petang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut Trompet RI selalu di hati.
0: Dengan Ocu Amin pasti ini. Ocu.
1: Oi, Kali. Iya.
0: Gimana kabarnya Ocu hari ini?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Baru berhenti hujan di sini.
0: Oh, di sini baru angin-angin malahan mendung. Oh,
1: telah baru berhenti hujan dari jam 1 siang tadi.
0: Berarti ini hujan dari kamparnya on the way ke sini, Ocu.
1: On the way ke situ.
0: Pakai super band dia tadi mungkin.
1: Ya mungkin pakai super band atau bus mini.
0: Ocu mau request lagu dangdut apa, Ocu petang hari ini?
1: Aku mau dengar lagu Titik Cinta.
0: Titik perintah
1: dari Ona Sutra.
0: On titik,
1: titik cintaku dari Ona Sutra.
0: Oke.
1: Okay. Lama nggak dengar lagu ini.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ada Ucu. Ada.
1: Salam pertama untuk Kak Jia yang lagi bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezeki ya kan.
0: Amin.
1: Terus untuk siapa tuh? Untuk Kak Aini Prawang, salam untuk Pak Mali, Mabu Ija, ada Bang Sinsan, Bang Deddy, Bang Arjuna, apa kabar ya? Lama gak dengar suaranya, Bang Tengku Ardiansa, Kak Yus, Mama Fahmi dan Pika, Ucu Boyong, dan sejauh di Pancer, ada Kak Rosa Nena, ke semua-semua, oh ya, ada Bang Rudy, Bang Adi, Pak Atawang, ya, ya. Ada siapa tuh, Atika ya, di mana Atikanya di?
0: Bu Atika di aduh apa sih itu namanya Pandau? Bukan?
1: Pandau Arengka?
0: Bukan. Pandau kalau nggak salah tuh, tapi dia lupa.
1: Pandau, ya.
0: Nanti kita tanya, mudah-mudahan ini buat kita
1: tanya aja ya.
0: Gabungnya
1: tanya alamatnya nanti mudah ngantar daging korban ke sana ya.
0: Bener
1: tuh. Terima kasih banyak ketika untuk benda seperti ini juga ya. Salam untuk semua yang benar, jangan di paus juga dapat salam nih. Bang Simpson, oke. Terima kasih Kak Gia, ditunggu dunia ya.
0: Oke, terima kasih kembali Ucu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ucu Amin sudah bergabung petang hari ini, silakan. Masih kita terima ya, dua penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Dangdut, iya.
2: Dangdut 4, selalu di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Ini suara siapa ini?
2: Bunda Aini Prawang nih.
0: Oh, ya. Bunda Aini Prawang, baik. Ya soalnya akrab tapi aduh.
2: Kadang-kadang dia kan susah mau masuk, kalau dia yang bertugas kan susah bunda mau masuk.
0: Kenapa? Kali
2: ini bisa.
0: Tapi
2: alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ya, Bun.
2: Ya amin.
0: Bunda mau request lagu apa nih, Bunda? Tapi ngomong-ngomong tadi di Kampar di Rumbia hujan.
2: Kalau di Prawang cuma mendung mulai dari pagi, enggak ada panas, mendung, hujan enggak.
0: Oh, sama nih. Di Pekanbaru juga.
2: Apa nih, efek samping dari apa nih, jam Kampar nih ya?
0: Kayaknya
2: dingin,
0: sama
2: nggak ada panas.
0: Sama Kampar diborong sih hujan.
2: Tapi hujan enggak. Kita nanti malam hujannya kan.
0: Mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan enggak lah kan. Tengok, cuaca masih terang juga, tengok di apa di atas kan.
0: Iya benar. Oke Bun, mau request lagu apa Bun?
2: Lagu dari Roma Irama, Sebujur Bangkai.
0: Waduh. Bunda bikin takut
2: Ada apa?
0: Ada Bun, ada.
2: Salamnya untuk Ucu Amin Namu tadi dia ya. Salam untuk dia, sehat selalu keluarga, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Salam untuk Ucu Amin Namu, sehat selalu keluarga itu. Salam untuk Setini, Bu Ros, Bu Nenek Asa, Bu Emma, Bu Wati, Bu Mama Kembar ya, Pak Diarman, itu Bu Sertini, Bu Ros, untuk si apa Bu Yus ya, untuk Bu Sertini apa Bu Darmayanis,
0: Bu Darmayanis,
2: Ya, Bu, nama Yanis untuk Bu Indah, Bu Adika di Siak Hulu. Untuk Bu Inar, untuk Pina di Perawang, untuk Pina di Perawang, untuk Mama Fahmi, untuk Pak Mali, Pak Simpson, Aduna, untuk di Jawa itu Boyong, untuk semua-semuanya lah, siapa tercuali ya.
0: Oke.
2: Salam sehat semuanya, salam kompak di darah.
0: Oke, okay, baik. Terima
2: kasih untuk anak-anak bunda ya, sehat selalu, dipanjangkan umur, murah rezekinya. Itu bunda sehat selalu. Amin ya robbal alamin.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali bunda.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda ini di Perawang. Yuk silakan yuk. Masih dia tunggu yang pingin gabung petang hari ini. Satu lagi ya sebelum nanti kita jelang seruan azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Halo dangdut yuk.
3: Halo dangdut yuk, dengan Pro 4 selalu di hati.
0: Yeay, ini bunda.
3: Halo.
0: Halo, ini bunda siapa ya?
3: Bunda kamu yang di Tasik.
0: Tasik Labuai. Aduh, ya. Gue lupa lagi. Bukan Bunda Isal.
3: Bu Yus.
0: Ah, tuh kan. Bu Yus, maaf ya Bu Yus.
3: Apa kabarnya? Kok lupa belum makan tuh?
0: Aduh, Bu Yus tahu aja lagi. Lemes ya kedengarannya.
3: Aku masak aja belum.
0: Waduh.
3: Rumahnya pun gak masak, apalagi orang tugas.
0: aduh. Bu Yus, hujan gak ya di Tasik Labuai? Ini soalnya ini antar kabupaten bukan ya?
3: Enggak, antar kota.
0: Iya, antar kota nih kelihatannya ini. Tadi dari Rumbio, Kampar, terus Perawang.
3: Itu di kota, di Pekanbaru kota.
0: Ah, Perawang, terus
3: Camat Bukit Raya.
0: Ibu di Tasik Labuai, Bu, Pekanbaru. Yeah. Deket dong kita ya kalau gitu mah. Pasti di sana angin-angin doang kan sampai sekarang hujannya belum.
3: Enggak ada hujan hari malam tadi, Jan.
0: Tapi apa angin lagunya, sih. Ya. Oh iya, oke. Lagunya apa? Bunda
3: aku
0: mau apa?
3: Aku minta lagu, apa nama tuh? Cinta, apa nama tuh?
0: Cinta.
3: Aduh, lupa pula.
0: Ada banyak.
3: Aduh, lupa, Jan.
0: Lagu dari
3: Satu Atap Dua Cinta. Ada, Jan.
0: Satu Atap Dua Cinta, adanya Satu Pondok Dua Cinta, Bunda.
3: Oh iya, itu.
0: Okay.
3: Lupa.
0: Baiklah, ada dari Nelly Agustin. Ada,
3: Bunda. Salamnya buat Cu Amin ya, Mama Si Kembar, Pina Perawang, juga buat Cu Amin tadi. Siapa nama tuh? Bu Ros, Bu Sutini, Bu Fatma, Mama Indah, Bu Minar, Tunggu Adriansa, juga buat siapa lagi ya? Udah buat semuanya aja lah, Jian.
0: Oke,
3: okay,
0: baik.
3: Oh ya, Bu Aini tadi ya di Perawang juga. Halo?
0: Iya, Bun. Masih dengar.
3: Iya, buat semuanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Semuanya buat Jian nyanyi untuk kita berdua aja, Satu Pondok Dua Cinta.
0: Pas banget tuh buat kita berdua ya, Bun.
3: Bercanda dong.
0: Gak apa-apa loh, Bun. Bunda gak mau satu pondok sama Jia. Jia mau-mau aja.
3: Karena pernah dulu terjadi pada diri Bu Isan, tapi kan udah hilang kita itu. Jadi kena lagu itu enak juga didengar.
0: Iya.
3: Udah ya, Jian. Ya, makasih, Jian.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai. Untuk Jatuan dan Puan yang ingin bergabung, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi. Karena kita akan jelang dulu seruan azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pastinya kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Ada dari Ona Sutra, Titip Cintaku, kemudian Roma Irama, Sebujur Bangkai, Nelly Agustin, Satu Pondok Dua Cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Dan adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

0: Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian program Dangdut Yo. Segmen kedua, pukul 16:16 waktu Indonesia Barat. Ini Jen emang seneng calling di jam-jam kembar gini. Tadi pukul 11:11 gitu ya. Oke, kita akan angkat telepon dari Cituan dan Puan yang sudah ingin bergabung petang hari ini di 23606. Halo, assalamualaikum, Dangdut Yo.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Perompak selalu di hati dia.
0: Yeay. Aduh, hah, suaranya tidak asing, tapi dengan siapa di mana ya?
1: Coba yuk, coba yuk.
0: Bu Darmainis? Bukan.
1: Bukan.
0: Siapa ya ini?
1: Ayo dong.
0: Aduh, dia nyerah.
1: Nah, Ibu Surti ini.
0: Oh
1: Ibu
0: iya, Tomo. Tuhan, Bu Sur.
1: Bagaimana kabarnya keluarga semuanya?
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Soalnya pada di kampung nih, Bu Sur.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Bu Sur sehat, sekeluarga?
1: Alhamdulillah, sehat juga dia.
0: Alhamdulillah. Bu Sur mau request lagu apa nih sore hari
1: oh,
0: ini?
1: Oh iya, lagunya Ibu Rembulan aja lah ya.
0: Rembulan ya.
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Oke, dari Mansur S ya.
1: Iya, okay. Salamnya ya.
0: Silakan Ibu.
1: Oh iya, kemarin Ojo Amil ya nyekirim pantun ya dia. Nah, Ibu tidak bisa masuk ya. Hari Jan hari ini Ibu tidak bisa masuk ya. Kalau kami monitor ini ya, aku dibalas pantun Ojo Amil ya. Aku dimenangnya Ojo Amil ya. Yalah, kau dikirim ya dia ya, kita kirim ya dia.
0: Mulai Bu. Coba Bu, coba Bu.
1: Yalah, ya kita kirim ya ke Jami ya. Ramila orang pai kaladang.
0: Suai.
1: Kaladang batanam lado.
0: Suai.
1: Lai taraga badan kapulang. Basa bocu sementara.
0: Rancak benar.
1: Ayolah Jaminnya, mudah-mudahan Jami menang tuh atau lo balik tuh mah. Ayolah salam ya ya dia.
0: Oke.
1: Okay. Salam istimewanya untuk dia dan juga keluarga semuanya ya. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya. Oh, dan tidak ada yang kurang kata apapun.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Lagi salamnya untuk siapa nih, Pino, untuk Nina Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati, Mas Joko, Ocu Jawi, Ocu Amin, Abang Sik, apa nih ya, Ibang Vinson, Ocu Buyuk, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang, semoga sehat selalu. Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopet Depi Joni, Uwa Amur Bang Yanto. Oh, salam untuk kita semuanya. Terima kasih dia.
0: Terima kasih kembali, Bosur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Surtini. Weh, tadi ada dibales tuh pantunnya Ucu Amin. Mudah-mudahan Ucu monitor ya sore hari ini. Besok bales-balesan pantun lagi. Tapi kan ada programnya. Tuh tiap hari Jumat malam Sabtu apa Sabtu malam Minggu ya. Nah, antara dua hari itu kita ada pantun. Program 4 berpantun. Oke, kita lanjut lagi nih, Cituan dan Puan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, ini dengan siapa kok suaranya mirip sekali dengan Ibu Surtini?
1: Bukan ya, saya Oma Kori yang disepakat.
0: Oma Kori disepakat.
1: Ya. Baik. Oma Kori Maramis.
0: Oma Kori Maramis.
1: Iya.
0: Oma Kori ini baru pertama kali ya sepertinya gabung ke Jia ya?
1: Enggak, udah lama.
0: Oh iya. Aduh, apa jangan-jangan Jia?
1: Dulu-dulunya penggemar radio RRI pada tahun 79 dengan Mas Dadang Mashur.
0: Oh, dulu zaman-zaman apa dulu ya? Ya. Setia ya Oma ya sampai tahun 2026. Sekarang dari kakeknya sampai cucunya udah dengerin Oma.
1: Udah. Iya.
0: Oma.
1: Iya.
0: Oma mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
1: Lagu gini aja, Tera Jana aja lah.
0: Tera Jana. Oh. Ya, itu bukan.
1: Kalau ada.
0: Ada, biasanya ada sih. Dari Erni Ardita. Oke.
1: Okay. Iya. Salam-salamnya buat penggemar dangdut seluruhnya ya. Enggak disebutkan namanya. Enggak ingat semua. Nah, udah itu kepada penggemar Kansen Kenko, Kopi Tongkat Ali, di Jalan Sudirman kantornya, buat penggemar seluruhnya. Teristimewa bagi yang menyiarkan lagi ini siapa, sama Mbak siapa?
0: Ini Jia Ibu, Oma.
1: Mbak Jia ya?
0: Iya benar.
1: Iya, salamnya buat ya Mbak Jia ya, seorang yang istimewa. Tapi seluruhnya buat penggemar dangdut setia.
0: Yeay, oke Oma.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Kori. Wah, ini nambah warna baru nih. Oma Kori ini sepertinya pendatang baru, Bu, nggak bisa disebut, gimana kita bilangnya ya, pendatang baru stok lama. Tapi buat Jia aja, di Jia aja, pokoknya kasih warna yang seru dan ceria banget deh sore hari ini. Terima kasih Oma Kori udah bergabung di Dangdut. Yuk silakan 2306 0811 7600 959. Halo, assalamualaikum Dangdut. Yuk.
2: Waalaikumsalam, dangdut perempat
0: selalu di hati. Ini pasti buat Tika bukan?
2: Wema, oh. Ya deh ya, ya Allah ya Robi, Kak Jiani baru semalam masuk, lupa lagi. Ya lah kalau begitu Kak Jia, salam kenal ya Kak Jia dari Wema di Rumbai.
0: Ibu jangan gitu.
2: Di seberang RRI itu kan ada jembatan Siampat ya Kak Jia. Di ujung jembatan Siampat itu jalan sembilang terus agak nanti belok kanan sedikit sampai rumah Ibu.
0: Oke, Ibu jangan di spill Ibu. Nanti kalau beneran disamperin, dianterin daging kurban, gimana?
2: Itulah
0: Ibu.
2: Bercanda. Kita bercanda ya Kak.
0: Iya benar. Ya sama ya Ibu ya. Ya. Karena jadi, ini
2: santai Kak Dia aja salam kenal tadi.
0: Ibu sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Dia bagaimana di sana tuh?
0: Alhamdulillah. Tadi sempat mendung ya, angin-angin. Iya. Sekarang udah mataharinya muncul lagi nih kelihatannya.
2: Di Rumbai masih agak-agak mendung juga kan ya.
0: Kalau di sini sih udah kelihatan ada cahaya matahari ke atap halte depan tuh Bu.
2: Nanti dia OTW ke sini juga tuh
0: kayaknya. Iya, nggak lama lagi. Ibu emang mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
2: Dari Muksin Alatas, Akhir Penantian.
0: Akhir Penantian.
2: Akhir Penantian dari Muksin Alatas.
0: Aduh, kebetulan belum ada nih Ibu.
2: Ada kan gaji ya?
0: Ibu belum, ada belum ada.
2: Belum ada.
0: Coba kok kita
2: belum
0: cari.
2: Belum ada Kak Jia, lagunya udah lama tuh Kak Jia.
0: Iya. Muksin Alatas.
2: Akhir Penantian.
0: Muksin Alatas.
2: Kapan
0: ini
2: tuh Ibu minta sama Mas Heri ya? Ria apa ya? Rabu Ibu minta sama Mas Heri.
0: Oh, ada waktu itu?
2: Iya, ada pasti itu. RRI apa yang nggak ada Kak Jia?
0: Oke, ini kayaknya di ini deh. Iya, ada kok Ibu ini.
2: Ada. Kata Bang Amran Kak Jia, ada Bang Amran RRI apa yang enggak ada?
0: Yang enggak ada. Benar banget itu.
2: Kalau boleh Bang Amran, siapa yang bilang enggak boleh katanya? Ibu suka candain Bang Amran, tapi sekarang enggak ada dia lagi.
0: Aduh.
2: Sedih juga ya enggak ada yang enggak canda-candain Bang Amran lewat Pro 1.
0: Kayaknya kita harus undang lagi enggak sih Bang Amran? Yuk, iya. Kita ke mix lagi ya, yuk.
2: Kalau ada yang cuti di Pro 1 tuh Bang Amran muncul tuh baca berita cuman pagi sama Mutiara Subuh. Kak Jia, salamnya untuk lagi yang silakan semua Ibu monitor petang-petang ya Kak Jia. Dapat salam dari Ibu Emma ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Jia beserta keluarga, Insya Allah sehat selalu, bahagia Amin. Selalu, berkah rezekinya Kak Gia, aktivitasnya lancar, segala-galanya, semuanya aktivitas Kak Gia lancar.
0: Amin,
2: amin, ya Rabbah, amin. Dan pulangnya nanti Kak Gia udah maghrib ya, insya Allah dalam lindungnya Allah SWT sampai ke rumah, tiada halangan dan rintangan apapun. Amin ya Rabbah, amin. Assalamualaikum Kak Gia, terima kasih waktu dan lagunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Tiga lagu yang sudah masuk ke kita, Citon dan Puan. Tunggu ya, sabar ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 petang hari ini di Dangdut ya. Ada Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi. Erni Ardita, Terajana, Terajana. Yeah. Dan terakhir ada Musin Alatas, Berakhir Penantian.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, kakak.
1: Oke dek.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
3: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Danau Paniai, Cituan dan Puan. Danau Paniai terletak di Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua. Untuk menuju danau ini, kita dapat menempuhnya dari Kabupaten Nabire atau Kabupaten Timika. Danau ini menawarkan panorama indah yang masih alami dan terawat. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menyajikan air danau yang biru dengan suasana yang asri dan tenang. Di sini kita dapat menikmati suasana dengan menyewa perahu, memancing, atau sekedar duduk di pinggir danau sambil minum teh atau kopi hangat yang dijual di warung-warung yang ada di sekitar tepi Danau Paniai. Cituan dan Puan, danau yang dikelilingi deretan pegunungan ini memiliki fungsi sebagai tempat budidaya ikan. Tak heran bila Danau Paniai dapat dijumpai berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan sembilan hitam, dan ikan pelangi yang memiliki nilai jual tinggi. Pesona matahari tenggelam dari Danau Paniai juga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak jauh dari Danau Paniai juga terdapat perkampungan suku Mei dan suku Moni yang merupakan suku terbesar penghuni dataran tinggi Paniai, yang Danau Paniai ini pernah dinobatkan sebagai danau terindah di dunia dalam konferensi danau sedunia pada tahun 2007 yang diselenggarakan di India. Yeah.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: De, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: galak.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Cetuan dan Puan, pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat dan masih bersama Jay di sini. Cetuan dan Puan, kita beralih ke rangkaian destinasi wisata lokal. Kemarin libur panjang ya, ada banyak sih yang Jay lihat liburannya itu ke luar Pekanbaru, ke luar Riau khususnya ya. Dan kemarin informasi orang bilangnya gitu gak sih, info A1 gitu. Nah, info A1-nya sih dari temen Jiah yang kebetulan lagi jalan-jalan juga ke provinsi sebelah, macet banget, belum lagi perbaikan jalan luar biasa ada banyak. Jadi gak tahu ya, tapi aku rasa sih, Jiah rasa sih, Bapak Ibu pendengar program 4 Pekanbaru yang berlibur ke provinsi sebelah tetap menikmati liburannya ya, karena itu dia, di situ letak serunya. Baik, Cetuan dan Puan, kita akan ngomongin Aek Matua ya. Kalau misalnya Cetuan dan Puan pernah dengar, jadi Aek Matua ini adalah salah satu air terjun yang ada di Rokan Hulu dan pernah masuk ke salah satu televisi nasional. Itu dulu programnya tuh hit, booming banget tahun-tahun segitu tuh. Kayak gitu tuh lagu back song ya. Pas kalau misalnya lagi explore keindahan-keindahannya. Nah, jadi Aek Matua ini adalah salah satu air terjun yang terletak di Rokan Hulu, tepatnya di kawasan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan, Cik Tuan dan Puan. Nah, lokasinya di mana? Kita bahas nanti.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Jadi Cituan dan Puan, air terjun air mertua ini itu berada di kaki pegunungan dan tepatnya itu di kawasan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Letaknya di Kabupaten Rokan Hulu ya. Nah, keunikan dari air terjun air mertua ini terletak pada bentuknya yang bertingkat dan air terjun ini punya beberapa tingkatan yang membuat pemandangannya semakin menarik. Setiap tingkatan memiliki kolam alami yang terbentuk dari aliran air yang jatuh dari batuan besar dan seperti dikutip dari Dinas Pariwisata Rokan Hulu, banyak pengunjung yang memanfaatkan kolam ini untuk bermain air atau sekedar merasakan kesegaran air pegunungan yang jernih, Cik Tuan dan Puan. Untuk mencapai lokasi air terjun, pengunjung harus melakukan perjalanan trekking melewati jalur hutan walaupun membutuhkan tenaga. Perjalanan ini justru akan jadi bagian dari pengalaman wisata yang menyenangkan ya. Ya capek sih pasti. Sepanjang perjalanan pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan tropis yang asri, kemudian suara burung serta aliran sungai kecil yang menambah keindahan suasana air terjun ini, Cik Tuan dan Puan. Ini akan jadi lokasi favorit untuk Cik Tuan dan Puan pencinta alam. Baik Cik Tuan dan Puan, sekian dia pamit. Terima kasih dan nanti akan dilanjutkan dengan penyiar selanjutnya. Selamat petang menjelang malam. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ramai bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 18:03 waktu Indonesia Barat saat ini untuk muslimin muslimat Pekan Baru dan sekitarnya waktu sholat Fardu Maghrib. Hari ini masuk nanti pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Kita segera bergabung dengan program 1 untuk imam mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib.
1: Malam hari ini kita langsung saja ke mimbar agama Islam ya, untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026 dengan topik apakah kita orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz M. Wal Qodri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, judul ceramah kita menjelang solat maghrib kali ini, apakah kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, Allah mengatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegera kalian menuju syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah, diperuntuk

sarra wa dharra, baik dalam keadaan senang maupun susah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, memaknai as-sarra wa dharra bukan hanya senang dan susah, tapi ketika juga malas ataupun rajin giat, atau ketika sakit maupun sehat. Jadi berinfak tak kenal waktu, mau dia sakit, mau dia sehat, mau kadang senang, kadang susah, berinfak. Ini ciri-ciri takwa yang disebutkan Allah yang pertama. Apakah ini ada pada diri kita? Kawan-kawan sekalian, ini muhasabah untuk kita, untuk diri saya pribadi khususnya. Merenung, ya, apakah kita termasuk golongan yang pertama? Baru yang pertama. Yang kedua disebutkan Allah wal kadhiminal ghayz. Orang yang tak mudah marah, tak mudah terpancing emosinya. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, kalaulah kita pakai ini, kalaulah sifat ini ada pada diri kita, di rumah tangga misalnya, maka awet rumah tangga itu. Di lingkungan pertemanan kita, persahabatan kita, al-kadhi minal ghayl, awet. Gak mudah terpancing emosinya, gak mudah amarah dia. Atau di kantor misalnya, pakai sifat takwa ini. Ada ciri-ciri takwa itu, satu kantor punya semua sifat, gak mudah emosi, gak mudah marah, awet pertemanan di kantor itu. Tapi ingat, Imam Ibnu Katsir memaknai al-kadhimin ini penuh dan kemudian ditutup rapat. Imam Ibnu Katsir juga mengibaratkan seperti halnya wadah air yang sudah terisi penuh wadah itu dengan air, kemudian harus ditutup rapat supaya enggak keluar. Ah, begitu juga al-kadhi minal ghaiz di sini, kawan-kawan sekalian. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya amarah orang itu dah penuh, tapi dia mampu tutup, mampu dia membackup, mampu dia menghalangi agar enggak emosi, enggak marahnya itu keluar. Nah, ini luar biasa akhlak yang ditampakkan orang-orang takwa. Apakah kita punya sifat yang kedua ini? Kalau punya, semoga kita golongan takwa yang akan didapatkan, yang akan dijanjikan syurga dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam ayat ini disebutkan apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi amarahnya ada tapi dia mampu redam. Kalau al-afina 'anil nas, dia maafkan total orang itu. Enggak punya lagi rasa sakit hati, enggak membekas di hati dia kesalahan orang itu. Bahkan kalaupun dia punya salah, dia minta maaf. Yang lebih tinggi derajatnya al-afina 'anil nas ini siapa? Orang yang salah sama dia, dia yang minta maaf. Wah, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibtaghrif 'ata indallah. Carilah derajat yang tinggi di sisi Allah. Tahlu mu'amman jahila alaik. Hendaklah kalian bersikap santun kepada orang yang tak kenal dirimu. Wa tu'ti man haramak. Dan hendaklah kalian memberi kepada orang yang enggak pernah memberi kepadamu. Ini ciri-ciri orang takwa. Derajatnya tinggi di sisi Allah. Santun dia kepada semua orang, kenal maupun tak kenal. Nah, di lingkungan RT dia baik, di lingkungan orang tak baik. Nah, di RT dia kenal prank-nya, kenal prank-nya enggak kuat-kuat. Duh, di lingkungan orang lain pembabi buta dia. Oh, jahat dia. Enggak malu dia dilihat orang lain. Enggak malu dia ketika di RT dia, malu dia duduk-duduk pacaran misalnya. Di RT orang lain, di tempat lain enggak malu, hilang rasa malunya. Tak ada sikap santunnya. Merusak lingkungan. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, maka al-afina 'anil nas, mudah dia memaafkan orang lain. Total enggak membekas di hatinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang. Senang nih, Allah cinta banget nih kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, ini enggak main-main. Orang berbuat baik di sini enggak main-main. Sampai disebutkan dalam tafsir Al-Ma'arif Dr. Mustafa Umar, apa al-muhsin di sini? Muhsin di sini orang yang merasa dilihat Allah dan Allah melihat dia. Muraqabatullah. Nah, ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka semoga kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan kita dianggap sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri takwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yakni orang-orang yang ketika dia berbuat fahishah, berbuat keji, aw zalamu anfusahum atau menzalimi diri

0: mereka sendiri zakarullah, mereka cepat-cepat, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri takwa kawan-kawan sekalian. Dia buat salah, dia buat keji, keji ini ya berbeda dengan ayat tadi. Ayat tadi konteksnya pertemanan antar manusia, pergaulan antar manusia, sedangkan konteks ayat ini pribadi yang dikaji Allah. Pribadi kita, sifat pribadi kita, keji kita. Enggak hanya merugikan diri kita, rugiin orang lain. Apa contohnya? Zina ngerugiin orang lain, pembunuhan ngerugiin orang lain, judi online juga merugikan orang lain, bisa merugikan anak istri, bahkan tetangga, pinjam uang, pinjam sana, pinjam sini, karena menutupi daripada hal-hal yang dah berhutang tadi itu. Pinjaman online, pinjol juga begitu. Ini merugikan orang lain, kawan-kawan sekalian. Maka hati-hati dengan sifat-sifat ini. Ya, orang takwa zakarullah, cepat-cepat dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah apa? Oh, belum. Fastaghfiru lidzunubihim. Enggak cuma dia cepat-cepat ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Mau minta kepada siapa? Minta matahari enggak bisa, minta kepada pokok kayu enggak bisa, minta kepada batu enggak bisa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah? Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar ini. Astagfirullahaladzim. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia enggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Derajat yang tinggi. Yang keenam ini, yang walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, mereka enggak mau mengulangi dosa-dosa itu lagi. Luar biasa. Ya Allah, kita pengen kawan-kawan sekalian sampai di derajat ini. Derajat yang ketika melakukan kesalahan cepat ingat Allah. Yang paling tingginya lagi, derajat yang ketika kita enggak mau buat dosa itu lagi karena kita udah tahu itu salah. Hadirin sidang jemaah, hadirin jemaah RRI dimanapun berada, mungkin itulah dakwah, ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mengobati kita, mengobati hati kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saatnya kita ikuti atau kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Fajr ayat 27-30 bersama Kori dan Korea, Haji Indra Gunawan dan Harun Al-Rashid.
2: أعوذ بالله من

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya. Masuk kamu.
0: Oh, Mama.
2: Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku kaum muslimin, baru saja menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, menempatkan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 masih kami hadirkan lagu-lagu religi atau lagu-lagu bernuansa islami sambil juga kami titipkan info islami.

Cinta Rompan bersama kami program Rompan. Kalender Hijriah hari ini sudah menunjukkan tanggal 28. Atau sebagian kalian menunjukkan 29 Zulkaadah 1447 Hijriah. Dan insya Allah tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin nanti. Ya, hari ini Ahad, besok Ahad. Maka tinggal satu hari lagi, Senin sudah masuk 1 Zulhijjah. Maksud saya pada kesempatan info religi petang hari ini, saya mengutipkan tentang amalan apa yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Selain amalan utama, yaitu melaksanakan ibadah haji, tentunya ini memerlukan persiapan yang lama, besar, dan biaya yang juga cukup besar ya. Terutama untuk Indonesia, Riau khususnya, untuk pendaftaran haji, kalau tak silap saat ini masa tunggu itu mencapai 24 hingga 26 tahun ya. Jadi kalau tahun ini kita mendaftar haji, maka baru hadir dapat melaksanakannya 24 atau 25 tahun yang akan datang. Kecuali nanti ada perubahan yang ya seperti penambahan kota dan lainnya, ya bisa mungkin lebih cepat 4 atau 5 tahun semoga ya. Itu dia untuk ibadah haji, dan biayanya juga untuk mendapatkan porsi nomor keberangkatan atau pendaftar haji saat ini kalau tak silap itu Rp25.500.000 ya. Rp25 juta, dan kalau suami istri tentunya Rp51 juta. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, kemudian selain haji, hari raya Idul Adha juga disebut sebagai hari raya kurban. Ini kita dapat melaksanakan ibadah kurban yang pemotongannya pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha itu sendiri. Kemudian ditambah hari-hari setelahnya, 3 hari setelahnya, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Kemudian amalan apa lagi yang dapat kita laksanakan jika belum dapat melaksanakan ibadah haji? Sekurang-kurangnya berupaya berikhtiar untuk menjadi salah satu peserta kurban. Ya, jika dia yang dalam anggota keluarga kita ada 5 orang, 8 orang atau bahkan 10 orang, ya minimal ada ikut 1 ekor kambing ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rezeki kita. Nah, amalan berikutnya, tidak dapat melaksanakan haji juga tidak belum dapat sampai rezeki untuk melaksanakan kurban tahun ini. Ada amalan lain yang tidak membutuhkan biaya tetapi hanya membutuhkan tekad, iman, dan kesehatan, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Umat Islam menjurkan berpuasa pada hari awal Zulhijjah yang punyanya adalah pada puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.

Kita nomor bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita lanjutkan Ibu berkaitan dengan ibadah di bulan Zulhijjah, puasa sunnah di bulan Zulhijjah, khususnya puasa sunnah Zulhijjah, anjuran bulan Zulhijjah pelaksanaan ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, tiada hari lain yang disukai oleh Allah SWT untuk beribadah seperti 10 hari ini. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, salah satunya dengan puasa sunnah. Dikutip dari Islam Post, dalil yang menganjurkan puasa 9 hari pertama saat bulan Zulhijjah yakni dari Hunaidah ibn Khalid, dari istri dari salah seorang istri Nabi SAW, diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW melakukan puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, hari Asyura 3 hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan. Puasa sunnah Zulhijjah dilakukan saat hari pertama hingga hari ke-9, saat atau tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Pada hari ke-10, umat Islam dilarang berpuasa karena hari itu merupakan hari raya Idul Adha. Setelahnya, Muslim dapat berpuasa Senin, Kamis, Daud, ataupun Ayyamul Bid pada pertengahan bulan. Keutamaan puasa sunnah Zulhijjah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, peleburan dosa, hari pembebasan dari sisa neraka. Rasulullah bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi minimal dapat melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah atau satu hari menjelang hari raya Idul Adha. Lebih bagus lagi puasa juga pada tanggal 8 Zulhijjah atau disebut dengan puasa tarwiyah. Dan jika mampu lagi dianjurkan dalil umum, yakni memperbanyak amal di bulan Zulhijjah, dapat juga melaksanakan puasa dari tanggal 1 tersebut hingga tanggal 9. Wallahualam. Semoga bermanfaat.

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al Rashid. Citarum Puan, Satpol PP Kota Pekanbaru berencana kembali melakukan penataan terhadap pedagang pasar tumpah yang berjualan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Langkah tersebut dilakukan karena aktivitas pedagang dinilai semakin mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban kawasan. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, mengatakan penertiban akan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait agar aktivitas pedagang dapat berjalan lebih tertib. Pihaknya akan kembali melakukan penataan dan penertiban bersama instansi terkait supaya kondisi lalu lintas kawasan itu lebih lancar. Ia menjelaskan pengawasan nantinya difokuskan pada jam operasi pedagang. Sesuai yang berlaku, pedagang hanya diperbolehkan berjualan hingga pukul 7. Namun dalam prakteknya banyak pedagang masih beraktivitas melewati batas waktu yang ditetapkan, bahkan sebagian pedagang disebut tetap berjualan hingga menjelang siang. Berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 200 pedagang yang berjualan di kawasan tersebut. Sebagian di antaranya menggunakan trotoar hingga bahu jalan untuk berdagang. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap kenyamanan pengguna jalan dan memicu kemacetan, terutama pada jam sibuk pagi hari. Selain itu, aktivitas pasar tumpah juga menyebabkan sampah berserakan di sekitar lokasi. Keluhan masyarakat cukup banyak, terutama dari pengguna jalan yang merasa terganggu karena pedagang masih berjualan saat lalu lintas sedang ramai. Satpol PP berharap penataan yang dilakukan nantinya dapat menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi pedagang dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, Encik Tuan dan Puan dapat membaca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan.

menggunakan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk cuk cuk cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Teman-teman kaum muslimin muslimat untuk pengamaran sekitarnya, waktu sholat Indonesia pula masuk nanti pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita pulang bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat Indonesia hari ini. Saat ini sudah pukul 19.26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Dee, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.
3: Jadi rombongan saudaraku, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu isya. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Info Khas daripada daerah. Kali ini saya kutipkan kekhasan tradisi khas dari pada daerah Lampung. Beragam, kayak akan nilai budaya yang diwariskan oleh dua sistem adat utama, yakni Saibatin dan Papadun. Tradisi ini mencakup upacara penyucian diri, ritual sakral, pengangkatan anggota masyarakat, sehingga festival budaya turun-temurun. Tradisi belangihan, yaitu menyucikan diri dengan mandi bersama di sungai atau pemandian yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Ritual ini mirip dengan ritual yang ada di Riau, seperti mandi Bulimau atau Balimau Kasai. Kemudian ada lagi tradisi Begawi Cakak Pepadun, yaitu upacara sakral dan pesta rakyat diselenggarakan oleh masyarakat adat Pepadun di Lampung. Tradisi ini merupakan prosesi pengukuhan atau penobatan gelar adat penyimbang dan kenaikan tingkat sosial.

lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, tuan puan, pukul 8 waktu Indonesia Barat malam. Kami lanjutkan program berikutnya, yaitu kita dapat menyimak cerita legenda. Malam hari ini saya pilihkan cerita legenda dari Riau, yaitu tepatnya dari Konsing, legenda Sutanan Karang. Untuk program khusus kita malam hari ini, lagu-lagu Melayu di program Pantun Bermada. Cita perempuan nanti dapat berkirim pantun, menelpon langsung di 0761236006. Kami buka nanti sekira pukul 8.35 menit waktu Indonesia, atau pukul 20.35 menit waktu Indonesia Barat. Juga dapat mengirimkan pantunnya melalui layanan WhatsApp kami di 0811 7600959. Ya, untuk WhatsApp sekarang juga boleh dikirim ya, nanti tinggal kami bacakan. Kami ulang di 0811 7600959. Pantun Bermada kita bersama nanti di program tersebut selama 2 jam, pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam. Baik, sama kita simak dulu cerita legenda Sutanan Karang.

0: Aku harus bisa mendapatkan Juran Kyle di hutan ini. Aku tak boleh takut.
1: Anak muda, jangan takut. Saya hanya ingin mengingatkanmu. Di hutan ini, banyak penunggunya. Begitu juga binatang buas. Sebaiknya kau pulanglah dan berhati-hatilah dalam perjalanan.
2: Hei anak muda, berani juga kamu masuk hutan ini ya? Kali masuk, kamu tidak akan bisa pulang lagi.
3: Tampan binatang buas.
4: Saya tak takut. Kalian jangan menakut-nakutiku. Pergi. Hei kalian, tolong biarkan saya pulang. Jangan halangi jalanku.

0: Di mana kau nak? Nak, lama sekali kau pulang. Aduh, aduh, macam mana ini ya? Hai, semoga kau baik-baik saja ya nak.
1: Mak, Sultan pulang mak.
0: Eh, Sultan anakku. Syukurlah,

0: Aduh, kemana semua ikan-ikan di sungai ini? Sudah lama begini, tak satu pun dapat. Mending aku mandi sajalah ke danau bentar. Astaga, ada babi mandi. Kenapa babi ini meninggalkan rantainya di busuk ya? Sudah ikan tak dapat, mandi pun tak jadi. Mending aku ambil aja rantai ini. Mak, mak, tak ada satupun ikan yang bisa kukail. Sepertinya sedang tidak beruntung aku hari ini, mak.
1: Ya sudahlah, Sultan, Sultan. Lain kali mungkin Sultan dapat banyak ikan lagi.
0: Iya, mak. Tapi tadi waktu aku ndak mandi ke Danau Buntar, malah ketemu dengan babi.
1: Babi?
0: Terus aku lihat ada rantai terletak di busut. Daripada sia-sia, ku bawalah rantai ini, mak.
1: Sultan, baiknya kembalikan sajalah rantai babi itu. Tak baik kita mengambil barang-barang yang bukan milik kita.
0: Alah, mak, sudahlah.

Mending aku pergi menjerat burung balam sajalah. Aduh, mengapa pula aku tangkap burung balam ini ya? Dia kan juga makhluk Tuhan, ingin bebas. Ku lepas sajalah. Aduh, bagaimana ini? Sampai sekarang, aku belum bisa menentukan siapa yang tepat jadi istriku. Kalau maknanya, apalah jawabku ya? Lebih baik aku ke desa Pulau Ingu lah.

0: Hei, Otang, apa kabarmu?
1: Baik, kamu bagaimana?
0: Ah, ya beginilah, kau lihat sendiri.
1: Memang aku lihat baik-baik saja, tapi agak dari raut wajahmu, nampaknya sedang ada yang kamu pikirkan.
0: Iya sih, emak nih ha, emak udah nyuruh aku berumah tangga, tapi aku belum dapat juga. Tadi aku lihat ada anak gadis menjemur padi. Anak gadis yang sangat cantik, bikin hatiku bergetar.
1: Kenapa tidak langsung kau temui gadis itu tadi? Ajak langsung berkenalan.
0: Tadi aku agak ragu. Pulang nantilah aku temui.
1: Iyalah. Semoga kau masih bisa ketemu ya.
0: Ha, iyalah. Baiknya aku pamit pulang dulu ya. Mana tahu bisa ketemu gadis tadi. Ternyata mencari jodoh tak segampang yang kubayangkan. Sepertinya aku harus pergi lagi ke desa Pulau Ungu. Aku harus bertemu dengan gadis itu. Dari sekian banyak gadis yang datang mendekatiku, hanya dia yang berhasil membuat aku gelisah.

0: Cik Dayang berkain batik, memakai tudung sutera Cina. Semakin kupandang bertambah cantik. Makan tak kenyang, tidur tak lena.
1: Aih, betulkah bang?
0: Rumah batu pintu ke laut, indah terbina di pinggir jalan. Karena senyum banyak terpaut, ingin hati hendak berkenalan.
1: Suailah bang, angin berlalu berhembus pelan. Tanah tertutup, tak beri jalan. Kalau abang hendak berkenalan, mari awali dengan persahabatan.

0: Ya. Ah, apa tu?
1: Akhirnya Sultan sudah bertemu dengan seorang gadis yang cocok untuk membina rumah tangga.
0: Iya. Ah, alhamdulillah. Senang hati Mak dengannya. Ah, siapa namanya tu?
1: Rantai Omeh namanya, Mak. Ah.

0: Abang, Omes sangat rindu. Tiap hari, Omes selalu memikirkan Abang.
1: Abang juga, Omes. Tapi situasi sedang tidak baik. Orang kampung Pangean tidak suka dan memfitnah Abang sebagai penyebab masalah yang terjadi di kampung mereka. Sabar ya, Dek. Jaga dirimu baik.

0: baik-baik. Untuk sementara, aku akan pergi merantau dulu sampai situasi kembali tenang dan membaik.
1: Baiklah, Bang. Demi kebaikan kita bersama, Omi janji akan jaga diri dan akan menunggu Abang kembali. Abang juga jaga diri ya.

Orang kampung sepakat agar sultanlah yang harus membunuh babi yang sedang mengamuk tersebut. Sultan memenuhi permintaan itu karena ia tahu takkan mungkin mengelak dari permintaan itu dan sekaligus membuktikan tanggung jawab dan kejantanannya. Esok harinya, orang kampung telah hadir di gelanggang bersama babi besar yang telah mereka tangkap sebelumnya. Sebelum pergi ke gelanggang, Sultan meminta izin dan maaf kepada ibunya. Sultan menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Orang memberi jalan kepada Sultan Nangarang untuk memasuki gelanggang. Pertarungan akan dimulai. Kedua makhluk yang berbeda itu sama-sama memiliki kelebihan. Mereka bertarung dengan segala kekuatan. Sebuah pertarungan yang sangat dahsyat. Saling tekan, saling terjang, saling sepak, silih berganti. Mendekati puncak pertarungan, kelihatan kedua makhluk itu makin melemah. Babi besar kelihatan sangat letih. Tapi anehnya, ia tetap berupaya membunuh lawannya, Sultan. Setelah melalui pertarungan yang panjang dan dahsyat, keduanya roboh. Sultan terkena taring babi dan menyebabkan ia tiada berdaya. Ibu Sultan memasuki gelanggang, merangkul Sultan sebelum menghembuskan nafas penghabisan. Pertarungan usai dan gelanggang menjadi sepi.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Baik, tuan puan, kita bersama di program Pantun Bermadah. Sudah kita nikmati beberapa lagu pengantar dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Yang nak bergabung, kami silakan di 0761-23606. Yang nak nyampaikan apa namanya pantunnya, saya persilakan. Sambil menunggu tuan puan yang bergabung, saya kutipkan beberapa pantun ya, pengantar dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Baik, di antara pantun Melayu ada namanya pantun persahabatan, adalah warisan sastra lisan yang terkait dengan nilai moral dan kebersamaan. Kita bisa menjelajahi lebih lanjut koleksi sastra tradisional melalui koleksi budaya Kemendikbud atau membaca ragam karya sastra di perpustakaan nasional untuk memperdalam wawasan. Ya, saya kutipkan kali ini, saya kutip pantun sahabat sejati. Pohon beringin tumbuh di taman, tumbuh berimbun di tengah pekan, senang dan sedih bersama teman, tanda persahabatan kekal berpanjangan. Pantun kedua, kayu ara dibuat perahu, tempat berlayar anak nelayan. Jikalau kawan ditimpa pilu, segera datang hulurkan tangan. Kain sutra dari negeri seberang, jahit seberenang, emas bertatah. Kasih sahabat bukan kepalang, sama dijaga sepanjang hayat. Nah, cituan dan poin yang nak bergabung, kami tunggu yang nelpon di 0761-23606. Selepas pantun satu saja, boleh dua, tiga, maksimal tiga pantun ya, paling kurang tentu satu pantun. Selepas itu boleh bonusnya request lagu Melayu. Untuk lagu yang saya sediakan ada pantun sederhana, Cintaku Sedalam Pusara, Pergi Biru, Merajut Kasih Yang Hilang, Seroja, Bahtera Merdeka, Pasir Roboh. Iya, itu dia beberapa lagu lainnya juga ada. Baik, coba saya kutipkan dari Andrianto ya. Pergi Biru. Selepas itu nanti ada pantun pantun berkasih.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau itu mana Ron? Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Baik, gitu teman-teman, kita sambut penonton yang anak kampung di Pantun Bermadah. Sekali lagi ingat bahwa cara kita Pantun Bermadah bukan sekedar salam ya. Kami silakan 0761236606. Halo Pantun Bermadah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Mas sehat selalu ya bersama keluarga. Buat coba ya Mas.
0: Ya,
1: silakan. Pantun dulu ya Mas.
0: Oke, monggo.
1: Atika Mas.
0: Ya, silakan.
1: Terbang tinggi si burung nuri. Kalau malam minggu ini berpantun dahulu nak lagu Melayu. Tapi jangan lupa baca bismillah dahulu agar lancar melagukan lagu Melayu. Boleh gitu Mas?
0: Ya, boleh, boleh kan, jalan lah.
1: Belajar Mas.
0: Iya, iya belajar. Ya, silakan. Itu aja.
1: Lagunya.
0: Ya.
1: Lagunya Melayu kan Mas?
0: Lagunya Wangi Pesona Kasih Patua Pujangga.
1: Bunga Selasih ada Mas?
0: Ada Pesona Bunga Kasih.
1: Selasih Mas.
0: Selasih sudah diputar tadi.
1: Oh iya ada. Oh. Jadi ada apa lagi ada Mas?
0: Penantian Tiga Purnama Patua Pujangga Kekasih Hati Bunga
1: Patua
0: Melur.
1: Patua Pujangga lah, Patua Pujangga.
0: Patua Pujangga baik.
1: Salam-salam boleh Mas.
0: Ya silakan.
1: Pertama buat Mas yang bertugas dengan operator. Dan kepada Bu Darma ini, Bu Surtini, Bu Kika, Bu Yus, Mama Fahmi dan Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nisar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Ustu Jawai, Pak Malik, Bu Amin, Mas Yono, Pak Atong, Bu Indah, Ustu Buyung, Pak Rudi, Tengku Robiansah, Mas Simpson, Mas Taijo. Semoga Mas panjang umur, murah rezeki, semuanya lancar dalam urusan. Nanti kalau pulang selamat sampai di rumah dilindungi
0: oleh Allah SWT. Terima kasih doa-doanya. Yuk.
1: Dengan selamat.
0: Amin. Baik, terima kasih Atika ataupun Atika di Padam sana. Kita silakan melakukan berikutnya 0761236606. Kita bersama di program Pantun Bermadah. Saya kutipkan pantun lainnya. Kayu ara dibuat perahu, tempat berlayar anak nelayan. Jikalau kawan ditimpa pilu, segera datang ulurkan tangan. Oh ini mirip dengan yang tadi ya. Nasihat persahabatan, anak dara memetik kangkung buat gulai sikan patin. Jauh di mata janganlah bingung, ingatan di hati tetap terjalin. Saya silakan penelpon yang lain yang nak berkirim pantun juga boleh melalui WhatsApp juga. Kami silakan di 0761236006. Bunga melur dalam jambangan di tepi kolam menjadi hiasan. Kucipta pantun buat renungan semarak nilam empunya kawan. Mekar sejambak bunga segebahan jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, al-alak diturunkan menjadi bukti. Ah, betul ya. Al-alak ini pantun nasihat nih kayaknya ya. Cerana ke Sumba indah melati, cantik tersemat dambaan putri. Ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan menindak bestari. Harum sungguh

Bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit saja, telitilah kandungan sehingga tamat. Nah, itu dia. Baik, penelpon yang nak gabung kami silakan. Tidak mesti sampai 4-5 pantun ya. Cukup 1 atau 2 pantun juga boleh. Selepas itu boleh request lagu ya. Baik, Batu Apa Jangka tadi ya, lagu yang baru dipilih. Dan di bawahnya nanti ada Satu Jiwa, Satu Jiwa, Satu Nyawa. Kita nikmati lagunya.

0: Buah pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Baik, gitu lah Peter. Sewaktu setengah jam berikutnya kita bersama masih di program Pantun Bermada. Boleh yang udah tersambung lagi di 0712360 Pantun Bermada. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, dengan Pak Cik.
1: Halo.
0: Yo, dengan Pak Cik siapa tadi?
1: Dari Pak Yusuf di Jambi.
0: Oh iya, silakan Pak Yusuf.
1: Ini dengan Bang Arun ya.
0: Iya.
1: Apa kabar Bang Arun?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Irian.
1: Lagu kita ini lagu apa nih? Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu, tapi boleh perpantun dulu kalau bisa. Pantun Bermada.
1: Kalau pantun, pantun apa ya?
0: Bebas, pantun Melayu.
1: Pantun Melayu. Oh. Parah.
0: Pantun bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu juga.
1: Oh, gitu ya.
0: Umum sajalah.
1: Dari dalam kereta buah coklat. Dari Batam pergi ke Lingga. Kalau cinta sudah melekat, garam pun rasanya gula.
0: Ayo pula ya.
1: Lanjut lagi dari Batam ke pergi ke Lingga. Dari Bogor membawa tomat. Kalau garam rasanya gula. Dokter manapun tidak bisa mengobat. Apalagi ayam berkokok di waktu senja. Kita lang babat beli gelasan, mata mengantuk tak bisa bekerja, apa obatnya? Tolong jelaskan.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya. Baju basah kita cuci, sudah bersih baru dijemur. Semoga Bang Harun banyak rezeki. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Terima kasih.
1: Lagunya lagu Melayu, lagu apa ya? Pulau Bintan ada ya?
0: Pulau Bintan.
1: Dari Iyet Bustami kalau salah.
0: Pulau Bintannya coba saya lihat dia.
1: Ada ya? Kalau udah ada, ada ya?
0: Pulau Bintan.
1: Dari Iyet Bustami. Salam-salamnya pertama kali untuknya Bang Harun. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian untuk semua Lapen Pro 4 Pekanbaru Riau tanpa kecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Kalau di Pro 4 Tanjung Pinang itu berpantun juga lagu-lagu terumpul Melayu.
0: Kapan budaya malam ini juga?
1: Kalau malam ini Bang Ardi yang siaran.
0: Yang pantunnya malam apa?
1: Yang pantunnya berbalas pantun lah antara telepon dengan penyiar.
0: Nah itu apa malam apa saja biasanya caranya? Hari balas pantunnya hari apa? Kalau kita kan malam minggu kali dalam sebulan.
1: Kalau di malam minggu acara lagu Melayu ya. Kalau malam-malam Senin acara apa ya?
0: Kalau malam Senin itu ada acara lagu Batak kadang selang-seling sama lagu
1: kalau
0: Kerinci.
1: Kalau di Tanjung Pinang Kepri itu setiap malamnya lagu-lagu Melayu.
0: Setiap malam ya. Kalau kita
1: terima kasih banyak Bang Arun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan 0712360 Pantun Bermada. Saya kutipkan lagi. Meniti senja biasan mentari berkah. Merkah setitis menjelang kabut. Baca setiap hari tak akan habis ilmu dituntut. Terbang tumpua ke semak berduri, singgah sekali di pohon rumbia. Bahasa kita lambang jati diri, tidak rugi berbahasa Indonesia. Berbanjar cemara di tanah rata, tempat teduhan sekuntum Murai segar dan mesra bahasa kita, anugerah warisan sudah terputus. Baik, itu dia beberapa pantun yang kita kutipkan malam hari ini. Masih di acara yang sama, setengah jam ke depan hingga pukul 10.30.

0: kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu.

Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Udah, tambah aja jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

Men, kita nombor tempat rasa sudah sampai menit ke 25 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, pukul 22.25 menit. Itu dua nomor lagu terakhir dari kebersamaan kita di Pantun Bermada. Untuk penutup, saya kutipkan beberapa pantun penutup dari kebersamaan kita di program Pantun Bermada pada malam hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara pantun kita malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara pantun malam hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Kita akan bersua lagi di Pantun Bermadah dua pekan yang akan datang. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan saya tutup dengan dua nomor lagu, Getaran Jiwa dan Di Wajahmu Kulihat Bulan. Selepas itu nanti kebersamaan kita di program Tepak Malam hari ini hingga pukul 23.50 atau 23.45 menit. Saya pilihkan pula khusus lagu-lagu keroncong, diagram keroncong Nusantara. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz, 4 RRI Pekanbaru.

Tari Basalang merupakan tari kreasi yang menggambarkan kegotong royongan di masyarakat Rengat. Gotong royong ini umumnya dilakukan ketika orang-orang sibuk mencari ikan beramai-ramai, menggunakan jala dan juga sampan. Kegiatan ini dilaksanakan ketika air laut surut. Tari ini juga menggambarkan bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana setelah menangkap ikan dengan gerakan menari, berenang beramai-ramai, bersenda gurau, dan memiliki getaran yang dinamis, ketegaran, dan keceriaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin,
0: Mas, tadi. Ini mesti masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Tidak bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
4: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya kak ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Ibu, kau ajarkan aku tentang cinta. Cinta pertama dalam hidupku. Sejak aku di dalam kandunganmu, sejuta kasih kau suap di mulutku. Kau adalah sosok sahabat tiada tara. Pengorbananmu tak mampu kuucapkan dengan kata-kata. Pahlawan pertamaku dalam nafasku. Nyawaku terlindung berbalut cintamu.
1: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

Biasa lupa berpikir tentang awan. Bukankah manusia sudah terbiasa dengan awan hingga kadang mereka tidak menyadari keberadaannya, bahkan enggan untuk sekadar memandangnya. Lihatlah matahari, kehidupan planet ini yang setiap hari menerangi belahan bumi, memancarkan cahaya dan kehidupan, sudah terlalu biasa untuk sekedar diperhatikan, bahkan untuk sekedar disadari. Bukankah manusia sudah terlalu terbiasa dengan begitu banyak kenikmatan di dunia ini, hingga mereka lupa untuk sekedar memandangnya, memikirkannya, mensyukurinya. Lalu pikirkan Tuhan, nikmat yang terlampau banyak membuat manusia terbiasa dengannya hingga mereka lupa menyadarinya. Nikmat kehidupan dari hari ke hari membuat manusia terlalu terbiasa dengannya hingga mereka lupa untuk menyadarinya pula. Nikmat sehat baru disadari saat sekarang. Nikmat harta baru terasa saat tidak punya apa-apa. Dan keluarga tercinta hanyalah hiasan hidup semata.

Kita nampakan dua lagu penutup untuk kebersamaan kita di tepat malam hari ini. Keroncong Jawa ya, ditutup nanti Sepi Newengi. Kemudian sebelum berpisah, kita akan sama-sama pulang menyimak bacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 9 hingga 19 bersama Qori Azhar. Kami undur diri pukul 23.58 menit.

banyaklah mereka yang terburu-buru untuk mencapai bahagia yang sesaat dan instan. Akhirnya, sengsara berkepanjangan akibat menurunkan warna nafsu. Dan tidak sedikit pula, mereka yang bersabar, penuh perhitungan, bersusah payah di awal, akhirnya menjumpai kebahagiaan yang berkepanjangan karena memilih kebenaran berdasarkan nurani.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini. Kembali jumpa bersama saya Fardi Umar di Tepak Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami awali dalam program siaran kami di edisi hari ini 17 Mei 2026 dengan pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat Al-Isra ayat 78-81 yang dibacakan Fitra dan juga Murnah.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala
1: firman-Nya.
2: Rumpat FM, suara budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, Anci Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan Mutiara Pagi. Di saat ini masih kami hadirkan lagu Islami.

Menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil. Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kekhilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: yang Cituan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Indonesia Pekanbaru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menghirup udara pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, pendengar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, Minggu 17 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat relevan dalam kehidupan sosial kita, pendengar, yaitu adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jadi Islam mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan kita membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita, pendengar. Karena itu Allah memerintahkan agar kita saling membantu dalam hal-hal yang membawa manfaat kebaikan dan ketakwaan. Pendengar, untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik pendengar, untuk membahas tema kita pada hari ini, tolong-menolong dalam hal kebaikan, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustadz pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, kondisi baik, ya mudah-mudahan para pendengar kita juga dalam keadaan baik, sehat, khususnya di studio yang melaksanakan tugas pagi ini. Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, mungkin untuk awal ini seperti biasa kembali Ustadz boleh dijelaskan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita, yakni tolong menolong dalam hal kebajikan. Silakan Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, ucapan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita sehingga kita tak bisa menghitungnya. Nikmat itu wajib kita mensyukurinya. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah. Dan jika kita tidak bersyukur, ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, dalam kesempatan pagi ini, waktu yang terbatas, dialog kita dengan materi tolong menolong dalam hal kebaikan. Materi ini sudah diajarkan, sudah kita ketahui dari kecil diajarkan oleh guru agama kepada kita, tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, tidak boleh dalam Al-Quran itu tolong menolong dalam hal keburukan. Tapi dalam kebaikan, Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong. Karena hari ini kita menolongnya. Pada waktu yang lain, suatu saat orang akan menolong kita. Ini dasarnya adalah dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam hal keburukan atau dalam berbuat dosa. Kenapa harus diangkat lagi judul ini pada pagi ini? Kita menyadari juga manusia ini tak luput dari lupa. Dulu di waktu sekolah SD misalnya sudah disampaikan oleh guru agama agar dalam dari kecil kita mau saling bantu membantu, saling tolong menolong. Karena manusia tak lupa, tak luput dari lupa, hari ini kita diingatkan. Agar kita muncul ingatan baru sehingga mendorong kita dalam kehidupan, dalam pergaulan, hidup saling tolong menolong. Siapakah orang yang mau saling tolong menolong dalam pergaulannya, dalam kehidupannya? Kalau itu pertanyaan yang Nabi menjawab. Yang mau tolong menolong itu umat Nabi Muhammad yang beriman. Kenapa dikatakan orang beriman? Karena kata Nabi, pertanyaan dari sahabatnya, orang beriman itu wusnu yantahi ila yadaihi wa samartuhu i'ta is-sadaqah. Cabang iman yang tumbuh pada tangannya, dia mau memberi, tidak pelit dia. Tentu saja, kalau tak didasari dengan iman, itulah orang yang bakhil. Kemampuan untuk menolong ada, tapi tak mau dia menolong. Nah, padahal, kalau pengajian kita yang lalu, yaitu, man la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Siapa yang tak punya kasihan terhadap orang lain, terhadap manusia, maka dia tak disayangi oleh Allah. Kalau kita tak mau saling tolong-menolong, khawatir nikmat itu dicabut oleh Allah. Allah itu berkuasa untuk mencabut dari tangan kita. Hendaklah kita saling tolong-menolong. Dimulai dari keluarga. Dalam keluarga, berjiran tetangga, dalam pergaulan, dan dalam bermasyarakat. Menolong anjing, binatang pun menjadi suatu kebaikan. Apalagi manusia itu sendiri. Ada riwayat seorang anak yatim piatu, tak punya ayah, tak punya ibu. Badan masih kecil, sekitar belasan tahun. Dia hidup sebatang kara. Lalu apa? Kerjanya hanya jualan es. Hari hujan lebat. Jual beli belum ada. Badan kedinginan. Ketemu dengan seorang anak kaya. Dia menawarkan belikanlah. Saya belum sarapan hari ini. Mendengar kata-kata itu dibawanya ke rumahnya. Dikasihlah makanan. Dikasih minuman. Karena dia menggigil badannya kehujanan, kesilap makanan, kasih minuman. Lalu pada kesempatan yang lain dalam kehidupan ini, rupanya orang tuanya ini dalam keadaan sakit, berat. Nah, lalu siapa yang menolong? Ya, dia pergi ke dokter, berobat. Ditolonglah oleh dokter. Tentu menurut sebagai seorang Muslim, menurut agama Islam. Dia juga mohon kepada Allah atas usahanya. Rupanya, dengan izin Allah, tertolonglah. Sehat dari penyakitnya. Cuma tinggal biaya yang belum mampu untuk membayarnya. Lumayan besar dananya. Tapi apa? Tidak membayar, tidak dimintanya uang. Rupanya yang menolongnya itu orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Ini yang tak dikira, rupanya balasan Allah kepadanya. Karena dia pernah menolong orang lain, rupanya orang yang ditolong itu besar dia menjadi seorang ahli dokter yang ahli di bidang penyakit dalam. Nah, ini kan suatu pelajaran juga bagi kita. Makanya dalam kehidupan ini, hendaklah kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Hari ini kita menolongnya. Pada waktu yang lain, orang akan menolong kita. Bahkan dimotivasi oleh Nabi kepada kita umatnya, bahwa siapa yang memudahkan urusan saudaranya, menolong saudaranya, dia di hari akhirat ditolong Allah pula. Di hari akhirat, itulah hari yang sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu para pendengar untuk bagaimana dengan pergaulan kita, dengan jiran tetangga kita, dengan masyarakat kita. Mari kita kembangkan materi ini, mudah-mudahan untuk dijadikan pelajaran bagi kita masing-masing yang mengikuti dialog pada pagi ini. Sementara demikian uraiannya.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Dan kami buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, tolong menolong dalam hal kebajikan. Ya, Anda dapat bergabung di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Din.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dedi Labesta.
2: Iya, silakan Bang Dedi.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.
4: Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Singkat saja.
3: Iya.
4: Gimana kalau orang yang ditolong itu, dia menganggap itu udah biasa, Pak Ustaz? Oh, kayak seperti udah biasa aja gitu. Padahal kita udah menyelamatkan nyawa dia, Pak Ustaz. Menyelamatkan nyawanya maksudnya, satu kampung dia dulu dikeroyok orang, Pak Ustadz, di Panam sana. Nah, saya yang bantu dia tuh. Kebetulan saya banyak kenalkan sama anak-anak Panam itu. Saya selesaikan masalahnya. Tapi dia menganggap biasa aja, Pak Ustadz. Nah, kayak gimana tuh cara Pak Ustadz itu menyikapi masalahnya? Kayaknya gitu aja sih, Din.
2: Iya.
4: Oke, makasih, Din. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pendengar, kami ajak Anda untuk dapat bergabung ya bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, melalui line telepon di 0761-24595. Kita terima satu penelpon kembali, Ustaz.
3: Iya.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
2: Sehat, Alhamdulillah, Pak.
5: Jonas Kudahan, kita hari raya haji.
2: Iya, dengan
5: siapa? Sehat, Ustaz. Mudah-mudahan saya sampai mengejar hari raya di korban.
2: Amin.
3: Pak Suhaimi. Amin.
2: Iya, Pak Suhaimi.
3: Iya, Pak Suhaimi.
5: Tolong Ustaz. Tolong orang Ustaz. Orang-orang kampung silahnya kata Pak Suhaimi. Dia meminjam uang Ustaz. Dia minjam uang, benar nangis-nangis Ustaz. Nangis-nangis sampai satu jam minta tolong, tolong kita tolong. Umpamanya, Ustaz berbanyak Ustaz, 100 ribu. Menenangnya susah agak satu jam. Kita tolonglah satu jam. Dia hidupnya memang susah. Jadi kita bantu. Atau bantu beras. Atau bantu lain duit. Tapi Ustaz, tak kata Ustaz tadi ke orang tadi itu, kita dah tolong, dia susah terus-menerus. Makan hari-hari payah, Ustaz. Itu macam mana, Ustaz? Apa kita tetangga, Ustaz? Apa kita bantu terus? Kita hidup kita kembang kempis dalam Melayu. Kembang kempis itu ilahnya cukup makan aja. Ha, terima kasih, Ustaz, ya sebelumnya. Faham, Ustaz?
6: Ya, ya paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak Suhaimi.
5: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung. Ustadz mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan tadi ada dari Pak Dedi di Labersa dan juga Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan Ustadz.
6: Iya. Pak Suhaimi lah dulu ya.
2: Baik Pak, silakan.
6: Tapi takut lupa yang dari Bapak pertama tadi. Orang yang ditolong tuh menjadi biasa-biasa saja. Iya. Maaf.
2: Iya.
6: Kita kadar keimanan ini, cara berpikir, ilmu agama ini, ya tidak bisa kita mengukur seseorang. Tapi kalau menganggap dirinya biasa-biasa saja pertolongan ini, nah ini kan mungkin juga pengetahuan agamanya termasuk keimanannya ini agak kurang ini. Sekecil apapun bantuan orang harus kita berterima kasih, harus kita bersyukur kepada Allah. Dua itu, berterima kasih kepada orang yang menolong dan bersyukur kepada Allah, menggerakkan hatinya. Ini biasa-biasa saja ya. Kalau dia memandang seperti itu, ya silakan saja. Silakan saja, yang jelas kita sudah berbuat baik kepadanya. Yang kita sebut-sebut, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita sekecil apapun. Kebaikan itu tetap menjadi amal baik kita. Nah, atau juga sudah kita tolong, bahkan dengan pertolongan kita kembali bangkit kehidupannya, mulai dia banyak dicurahkan Allah nikmat kepadanya, ya ingat dengan kita, ya silakan saja. Yang penting kita sudah berbuat baik. Jadi kalau kita ada pula rasa sesalannya, menolong dia tidak pada terima kasih, khawatirnya kita, kebaikan yang kita lakukan itu hilang di mata Allah. Ya kita berbuat sesuai keikhlasan kita, sesuai kemampuan kita. Jadi atas salat para dia, sebaiknya orang yang ditolongnya pandai juga berterima kasih. Berterima kasih dia kepada orang yang menolong dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dikatakan siapa orang yang mau tolong menolong ini? Ya orang yang tolong menolong itu orang beriman. Karena orang beriman itu dia memiliki keyakinan untuk berterima kasih. Terima kasih kepada orang yang menolong, apalagi terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pertanyaan Bapak yang pertama menurut saya begitu. Pertanyaan kedua dari Ibu tadi,
2: dari Pak Suhaimi.
6: Bagaimana jadi keterangannya?
2: Dari Pak Suhaimi di Bengkalis, bagaimana Ustadz jika kita ada tetangga yang tidak mampu, terus kita sementara juga dalam keadaan yang pas-pasan, apakah kita harus memberikan pertolongan secara terus-menerus atau bagaimana Ustaz?
6: Iya, tetangga kehidupannya memang lemah, dilihat sudah kita tolong satu kali, kita tolong kedua kali, kita tolong ketiga kali, tapi kehidupannya juga tidak berubah, terus minta-minta. Ya, kita menolongnya sesuai dengan kemampuan. Ya. Makanya kalau memang kita mampu, orang yang mampu menolongnya, bukan di saat dia pinjam saya berdua uang 100 ribu untuk beli beras. Kok gitu katanya kan? Ya, sekali-kali bisa, tapi satu saat boleh jadi. Kita kasih uang, kita berikan modal, bukalah usaha kamu ini. Ini jualan ini, di tempat ini lumayan ramai orang. Berjualan ini modal. nanti kamu kembalikan secara berangsur-angsur. Kan inilah termasuk program Basnas. Untuk merubah kehidupan ini, Basnas, dana yang kita kumpulkan dari umat Islam kepada pengurus Basnas ini, itu ada termasuk programnya seperti itu. Dia menolong itu, misalnya dia menolong untuk usaha, apa usahanya? Jualan minyak, misalnya. Di mana tempatnya kamu jualan? Mungkin tidak akan ada jual-beli kalau di tempat itu. Dibelikan minyak, dibelikan tempat, dimodali, usahalah dari pagi hingga sore, misalnya. Itu cara menolong. Tapi kalau dikasih duit, ya kadang-kadang manusia ini ada yang jujur. Kadang-kadang dapat duit, dia gunakan ya untuk yang lain. Dia ada pula yang tak amanah. Makanya menolong itu betul-betul bagaimana kita bisa merubah kehidupannya. Menjadi orang yang tak minta-minta lagi kepada orang lain. Bahkan dia menjadi orang yang mau pula menolong orang lain. Mungkin begitu, mungkin hal yang bisa kita lakukan.
2: Baik, terima kasih
6: Ustaz. Saya kira begitu.
2: Ustaz, masih ada waktu kita terima satu penelpon kembali Ustaz di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
7: Ini sama Pak Said di Tangor.
2: Pak Said di Tangor?
7: Iya.
2: Iya, silakan Pak Said pertanyaannya.
7: Begini Pak. Kalau menolong ini, kita sering menolong orang. Tapi setiap ditolong orang itu malah menjadi musuh sama kita. Musuhnya kita. Jadi bagaimana sikap kita kepada orang itu sudah? Ini aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Said yang di Tangor ya. Ini mengenai tolong menolong tadi ya Ustaz ya, untuk orang yang kita tolong gitu. Mungkin ketika sikap orang yang kita tolong ternyata ya tadi kembali yang biasa-biasa saja. Nah, ini bagaimana caranya juga agar kita tetap bisa ikhlas Ustadz ya memberikan pertolongan ya, terus juga bagaimana biar kita mungkin tidak perlu mengungkit bantuan yang sudah kita berikan Ustadz.
6: Iya. Kalau tidak hilap pertanyaan Bapak ini tadi, sudah kita tolong, kita dimusuhinya kita. Begitu tadi kalau tidak hilap. Iya. Jadi kembali seharusnya kita yang ditolong oleh orang lain ini, ya kita pandai berterima kasih. Ini mungkin sekali lagi, kalau sudah dangkal keimanan, pengetahuan agamanya, apalagi orangnya tidak sholat, tidak pandai baca Al-Quran, dalam kehidupannya agak jauh dari agama ini. Sudah ditolong oleh orang lain, orang yang menolongnya dimusuhinya. Bagaimana? Ya kita sabar. Jangan kita yang memusuhi dia. Kita tidak perlu menyebut-nyebut apa yang sudah kita lakukan kepadanya. Kita sebut-sebut kepada orang lain. Tapi kalau datang masalah, kita sebut dengan orang lain. Tapi tidak kemula ada orang yang kalau tidak kita berbuat, dia lalu memusuhi kita. Nah, tapi kalau kita menyebut-nyebut, dia merasa malu. Boleh jadi dia tidak simpati dengan kita. Dan biasanya umumnya orang yang menolong kita itu, ya kita, dia simpati dengan kita. Alhamdulillah kalau kena, bukan karena dia menolong saya, belum saya keadaan seperti ini. Tak bisa dibayangkan. Bahkan ada juga dalam budaya kita hari ini, pulang dulu sana dia. Keluarga ngumpul dua belah pihak, ini saudara saya. Dialah yang menolong waktu saya hanyut misalnya. waktu saya hanyut banjir, dia yang menolong. Kalau tak ditolongnya, mungkin saya mungkin tidak ada hidup lagi. Karena orangnya tidak pandai berenang. Nah, akhirnya apa? Duduk kedua belah pihak rumah, lalu apa? Pulang dulu sana, di keluarga dekat kita. Nah, kita dulu sana. Tidak boleh kita saling bermusuhan. Inilah dosa kita menjadi hubungan baik dia. Ada juga terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak melupakan untuk kebaikan orang lain kepada kita, agar mendorong jiwa kita, mendorong diri kita untuk juga berbuat baik kepadanya. Tolong menolong adalah ajaran agama, perintah Allah dalam Al-Quran. Di awal tadi sudah kita katakan, firman Allah dalam Al-Quran menyuruh kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Hendaklah kita dalam kehidupan ini untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu.
2: Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti dalam hal tolong-menolong kita harus ikhlas ya Ustadz. Apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan karena lillahi ta'ala. Seperti itu ya Ustadz ya.
6: Oke. Okay. Ya, terakhir sebagai penutup baik, kesimpulannya. Silakan. Marilah kita budayakan hal yang baik, perintah Allah ini untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan kita. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Apalagi yang ingin bertanya karena waktu terbatas. Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi rangkaian program Mutiara Pagi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan topik tolong menolong dalam hal kebaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap kebaikan sekecil apapun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu sesama bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga dapat mendatangkan pertolongan dan keberkahan dalam hidup kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada program Mutiara Pagi selanjutnya.
8: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Kampar, Desa Pulau Balai, Kecamatan Kauk, Kabupaten Kampar dalam kondisi meninggal dunia Jumat 15 Mei 2026 malam. Korban diketahui bernama Rahmadani, 13 tahun, seorang pelajar asal Dusun Lereng RT 02 RW 01 Kecamatan Gau, Kabupaten Kampar. Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pekanbaru sebelumnya menerima laporan kejadian tenggelam pada Kamis 14 Mei 2026. Informasi yang diterima dari BPBD Kabupaten Kampar menyebutkan korban hanyut dan tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Kampar. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Pekanbaru memberangkatkan 7 personil menuju lokasi untuk melaksanakan operasi SAR. Pada hari kedua pencarian, Jumat 15 Mei 2026 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan melanjutkan pencarian sesuai rencana operasi hari kedua. Tim melakukan penyisiran di sisi kanan dan sisi sungai kiri sungai arah ke hilir jauh sekitar 3 km serta melakukan penyematan di titik-titik dicurigai. Namun hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, pencarian belum membuahkan hasil. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan langsung menemukan korban tersebut.

0: Hai Nurlela.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

0: pasang sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Yang cik tuan dan puan kembali menghormati di Beranda Budaya spesial edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fahri Umar. Cik tuan dan puan, kekasan budaya di Rokan Hilir Riau itu memang banyak sekali kekasan masing-masing daerah. Ada di mana cik tuan dan puan, Rokan Hilir ini dikenal sebagai daerah pesisir yang memiliki percampuran budaya Melayu, Tionghoa, Jawa dan juga berbagai etnis lainnya. Keragaman inilah yang membuat Rohil itu memiliki warna budaya yang sangat khas dan juga menarik untuk dipelajari. Salah satunya adalah tradisi bakar tongkang yang mendunia. Salah satu budaya paling dikenal di Rokan Hilir adalah tradisi bakar tongkang di Kabupaten Bagang Siapi-Api. Di Kota Bagang Siapi-Api maksudnya. Tradisi ini merupakan warisan budaya masyarakat Tionghoa yang sudah berlangsung dari turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Prosesi ini dilakukan dengan membakar replika kapal kayu sebagai bentuk rasa syukur dan juga penghormatan kepada leluhur. Dan dahulu datang melalui jalur laut. Tradisi ini bahkan menarik wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara setiap tahunnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita, ya?
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana, tengok, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
1: Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu ada juga Tari Inai Pinggan 12. Nah, kekasan budaya Rohil juga terlihat dari seni tari tradisionalnya, yaitu Tari Inai Pinggan 12 yang berasal dari Panipahan. Tarian ini menggunakan piring berisi inai dan lilin yang gerakan dan terinspirasi dari seni silat Melayu. Nah, biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan adat maupun penyambutan tamu penting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Encik Tuan dan Puan, selain itu ada namanya seni kobah, tradisi bertarung Melayu. Masyarakat Rohil juga memiliki tradisi lisan yang disebut kobah. Seni ini berupa syair atau cerita yang dinyanyikan oleh seorang tukang kobah. Isi ceritanya biasanya tentang kepahlawanan, petuah kehidupan, hingga kisah cinta masyarakat Melayu tempo dulu.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
3: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengunjungi jemaah haji kuartir 3 asal Pekanbaru yang menginap di Hotel 305 Mekah pada Kamis 14 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, kondisi fisik yang prima saat sangat diperlukan agar jemaah mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari wukuf ke Arafah, mabit di Muzdalifah, dan juga melontar jumrah hingga bermalam di Madinah atau bermalam di Mina. Markarius juga menghimbau jemaah agar tidak memaksakan diri selama berada di Tanah Suci. Ia meminta jemaah menjaga pola makan, waktu istirahat, dan juga kualitas tidur agar stamina tetap terjaga selama menjalankan ibadah haji. Sekian kabar berita.